0: Singapura yang menolak permohonan tersangka berinisial PT. Indonesia dan Malaysia sepakat memperluas kerjasama bilateral. Amerika Serikat dan Filipina membahas upaya menjaga perdamaian di Laut Tiongkok Selatan. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 6 Juni 2026 bersama saya, Zaini. KPK menyebut positif putusan Pengadilan Tinggi Singapura yang menolak permohonan tersangka korupsi IKTP berinisial PT. Putusan tersebut dinilai menjadi langkah penting dalam mempercepat proses ekstradisi buronan yang telah lama masuk daftar pencarian orang atau DPO. Berikut laporan selengkapnya, Hairul Umam.
1: Tentu menghormati dan mengapresiasi putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang telah memeriksa, mengadili, dan memutus untuk perkara dugaan tindak pidana korupsi dengan terdakwa Saudara Noel Ebenezer. Putusan ini merupakan bagian dari proses...
2: Komisi Pemberantasan Korupsi menghormati putusan Majelis Hakim dalam perkara dugaan korupsi dengan terdakwa mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Emmanuel Ebenezer. KPK menilai putusan tersebut merupakan bagian dari proses penegakan hukum yang harus dihormati seluruh publik. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan lembaganya mengapresiasi proses persidangan yang telah memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tersebut. Menurut Budi, putusan hakim menegaskan terdakwa terbukti sah dan meyakinkan dalam melakukan tindak pidana korupsi sesuai dengan dakwaan jaksa penuntut umum. KPK memandang putusan tersebut sebagai bentuk komitmen bersama dalam menjaga integritas proses peradilan. Selain itu, putusan tersebut dinilai bahwa setiap perkara korupsi diproses secara profesional, objektif, dan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
1: Tentu menghormati dan mengapresiasi putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang telah memeriksa, mengadili, dan memutus untuk perkara dugaan tindak pidana korupsi dengan terdakwa Saudara Noel Ebenezer. Putusan ini merupakan bagian dari proses penegakan hukum yang tentunya harus kita hormati, dan dalam perspektif penuntutan, putusan Majelis Hakim menegaskan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum KPK.
2: Sementara itu, Noel menyampaikan permintaan maafnya kepada masyarakat Indonesia serta Presiden Prabowo Subianto serta kalangan buruh yang selama ini menjadi kelompok yang diperjuangkannya. Dia juga menyampaikan permohonan maaf kepada istri dan anak-anaknya yang turut berdampak akibat perkara yang menjerat dirinya.
3: Yang selama ini berdoa dan mendukung upaya hukum saya, hari ini keadilan dan hukuman terhadap saya sudah selesai, dan saya menerima hukuman itu karena memang dari awal saya sudah mengakui kesalahan saya. Ya, ini konsekuensi jadi pejabat yang lengah, menjadi pejabat yang ya membuat banyak publik kecewa. Ya, saya tidak punya kata-kata selain saya memohon maaf kepada rakyat Indonesia, kedua kepada Presiden Prabowo, ketiga kawan-kawan buruh yang selama ini saya perjuangkan.
2: Diketahui, Noel divonis 4 tahun 6 bulan penjara. Ia divonis terkait dugaan korupsi pengurusan sertifikasi K3 di Kementerian Ketenagakerjaan. Noel juga dijatuhi denda sebesar 250 juta subsider 3 bulan kurungan dan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar 3,4 miliar rupiah. Dalam amar putusannya, Majelis Hakim menyatakan Noel terbukti menerima uang sebesar 3 miliar dan 1 unit sepeda motor Ducati Scrambler. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian tadi laporan dari Hairul Umam mengenai tanggapan KPK soal vonis terhadap mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Emmanuel Ebenezer alias Noel yang divonis hukuman 4 tahun 6 bulan penjara dalam kasus korupsi pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Fox Point Indonesia hadir untuk menjaga nilai-nilai kebangsaan dan merangkul masyarakat agar tercipta suasana aman dalam kehidupan bermasyarakat. Berikut informasinya, Sugandi Afandi.
4: Hari ini kita memperingati ulang tahun Foxpoint.
5: Foxpoint Indonesia merayakan hari ulang tahun ke-10. Hadir satu dekade mengabdi menguatkan solidaritas dan merawat kebangsaan. Ketua Umum Foxpoint Indonesia Yohanes Handoyo menjelaskan sepak terjang Foxpoint Indonesia di tanah air, yakni menjaga demokrasi agar berjalan sesuai dengan konstitusi dan merangkul masyarakat agar tercipta suasana aman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Penjelasan itu disampaikan Yohanes pada wartawan usai acara di Auditorium Penunjang Siaran Luar Negeri Gedung Radio Republik Indonesia RRI di Jakarta semalam.
4: Kita ini selalu menjaga kesetaraan, ya. Kita memperjuangkan nilai-nilai kebangsaan. Artinya kita ingin agar demokrasi yang ada di Indonesia berjalan sesuai dengan aturan, sesuai dengan konstitusi, dan kemudian kita juga mengadakan salah satu contoh yang kita sudah lakukan adalah menenangkan, mendinginkan suasana apabila terjadi sesuatu yang kayaknya akan timbul salah paham dan lain sebagainya.
5: Yohanes mengatakan Foxpoint Indonesia terus bersinergi dengan pemerintah agar program kerja beriringan demi rakyat Indonesia.
4: Dukungan Foxpoint untuk pemerintah, tentu saja kita selalu mengevaluasi program, dan kemudian dari situ dengan kita tidak pernah mengeluarkan pandangan-pandangan kita di umum, karena kami ingin agar apapun yang ingin kita perbuat untuk pemerintah ini, kita mempunyai channel-channel sendiri.
5: Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Dirjen Bimas Katolik Kementerian Agama RI Suparman mengapresiasi Foxpoint Indonesia yang terus memberikan perubahan dan solusi untuk masyarakat.
6: Lihat bahwa Foxpoint sudah mulai melihat kondisi-kondisi yang terjadi di masyarakat kita untuk dicarikan solusi atau saran-saran untuk pemerintah Republik Indonesia. Saya mengajak kepada para pengurus Foxpoint untuk tidak hanya menjadi penonton pastinya, tetapi juga menjadi pelaku aktif dalam merawat demokrasi yang berlandaskan nilai-nilai luhur Pancasila. Sebagai warga negara sekaligus umat beriman, tentunya kita memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga persatuan, memperkuat solidaritas sosial, serta membangun kehidupan demokrasi yang sehat dan bermartabat. Demokrasi yang kita perjuangkan bukan sekadar mekanisme politik, melainkan ruang bersama untuk mewujudkan keadilan, penghormatan terhadap martabat manusia, dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.
5: Pada momentum hari ulang tahun ke-10, Foxpoint Indonesia juga meluncurkan program digital storytelling yang menjadi karya edukatif untuk masyarakat, khususnya dalam memperkuat literasi, karakter, iman, budaya, dan imajinasi anak Indonesia melalui media digital. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut kami hadirkan kembali informasi mengenai haji.
7: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kami awali dari Tanah Suci, di mana pemerintah terus memperkuat tata kelola penyelenggaraan ibadah haji khusus atau PIHK tahun ini, dan calon jemaah haji khusus diwajibkan memenuhi sejumlah persyaratan sejak pendaftaran sebagai upaya meningkatkan kesiapan dan kualitas layanan ibadah haji. Berikut laporan selengkapnya, Sariful Alam. Alam.
8: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dengan penyelenggara haji khusus sesuai undang-undang, itu penyelenggara ibadah haji khusus atau PIHK yang diselenggarakan oleh PIHK. Sedangkan haji reguler diselenggarakan oleh pemerintah, yakni Kementerian Haji dan Umroh atau Kemenhas. Untuk PIHK itu setiap kuotanya lebih dari 17.000. Direktur Pelayanan Haji Khusus Kemenhas, Tuti Rianingrum, mengatakan tahun ini kuota PHK terbagi ke 7 penggunanya. Untuk saat ini PHK berdasarkan kurs dolar Amerika Serikat, dan biasanya PHK meminta kepada pendaftar untuk menabung dalam bentuk dolar Amerika Serikat. Berikut keterangan dari Tuti.
9: Haji, penyelenggaraan haji khusus sesuai dengan Undang-Undang 14 2005 bahwa haji khusus itu diselenggarakan oleh PIHK, penyelenggara ibadah haji khusus. Yang membedakan dengan haji reguler, kalau haji reguler penyelenggaranya adalah pemerintah, dalam ini adalah kementerian, sedangkan haji khusus itu diselenggarakan oleh PIHK. Jadi pada tahun ini ada 404 PIHK yang memberangkatkan haji khusus. Jadi
10: dan benar terkait pemilihan haji khusus itu menurut Tutip dilakukan oleh pemerintah. Tahun ini kebijakan dari Menteri Haji dan Umroh dilakukan kebijakan untuk melihat calon jamaah haji dengan cara menyetor istiqoha kesehatan, BPJS, dan visa. Ia berharap ketiga syarat itu dilakukan saat pendaftaran calon haji khusus, dan itu adalah tahun pertama dari PIHK. Dan tahun depannya berharap akan lebih baik. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifullah Alam, Media Center Haji, Proyek 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita kembali ke Tanah Air. PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi mengimbau keluarga jemaah haji tidak datang ke Asrama Haji Bekasi guna menjaga kelancaran proses pemulangan jemaah sekaligus menghindari kepadatan kendaraan di kawasan Asrama Haji. Berikut laporan selengkapnya Dani Supena. Dani.
11: Ya. Hingga pagi ini, 4 kloter jemaah haji telah tiba di Tanah Air melalui debarkasi Jakarta-Bekasi. Sekitar 1.761 jemaah haji, ditambah 16 petugas telah tiba di daerah asalnya, yaitu Kota Bekasi, Kota Depok, Kabupaten Bogor, dan Kabupaten Karawang. Dari proses pemulangan jemaah haji melalui debarkasi Jakarta-Bekasi, hingga kloter 4 ini berjalan lancar dan kedatangan jemaah haji di Tanah Air sesuai dengan jadwal penerbangan. Namun demikian, hingga kloter 4 ini masih ada keluarga jemaah yang menjemput ke Asrama Haji Debarkasi Jakarta-Bekasi yang sebelumnya tidak diperbolehkan. Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Jawa Barat, Boy Heri Novian, menegaskan keluarga jemaah cukup menjemput di daerah asalnya, kecuali untuk Kota Bekasi, dijemput di Debarkasi Jakarta-Bekasi.
12: Kami tidak membolehkan para keluarga jemaah untuk menjemput atau mengambil jemaah langsung dari Asrama Haji Bekasi. Kami ada satu SOP yang memang mengharuskan bahwa jemaah harus diserahkan kepada PPIH daerah, kemudian PPIH daerah membawa ke daerah masing-masing baru nanti dilepas dari daerah masing-masing.
11: Sementara itu, pendengar, hari ini tidak ada jadwal kedatangan jemaah haji melalui debarkasi Jakarta-Bekasi. Proses kedatangan dan aktivitas jemaah haji di Debarkasi Jakarta-Bekasi kembali akan terlihat hari Minggu besok dengan kedatangan kloter 5 asal Kota Bekasi yang dijadwalkan tiba di Tanah Air pukul 07.35 dan tiba di Debarkasi Jakarta-Bekasi pukul 10.30 untuk proses pengambilan koper dan pembagian air jam-jam. Dari Debarkasi Jakarta-Bekasi, Dani Sumena, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke daerah lainnya di mana jemaah kloter 2 Debarkasi Banjarmasin tiba di Bandara Internasional Samsudin Nur, Kalimantan Selatan, kemarin siang sebanyak 358 jemaah haji dalam kondisi sehat. Sementara 2 jemaah harus menunda kepulangan karena menjalani perawatan kesehatan di Arab Saudi. Berikut laporan selengkapnya Robi Angga. Robi.
13: Sebanyak 358 jemaah kloter 2 Debarkasi Banjarmasin telah tiba di Bandara Internasional Samsudin Nur pada Jumat 5 Juni 2026 siang. Rombongan jemaah yang berasal dari Kabupaten Banjar mendarat sekitar pukul 15.46 waktu Indonesia Tengah menggunakan pesawat Garuda Indonesia Airbus A330-300 dengan nomor penerbangan GA8402. Setibanya di bandara, jemaah kemudian dibawa menuju asrama haji di Debarkasi Banjarmasin menggunakan fasilitas transportasi dari pemerintah daerah Banjar. Kepala Bidang Penerimaan dan Pemberangkatan PPIA Embarkasi Banjarmasin, Rashid Lutfiana, menyebut bahwa secara keseluruhan jemaah dan petugas kloter 2 dalam keadaan sehat walafiat. Namun dari jumlah awal kloter 2 sebanyak 360 jemaah, hanya 358 jemaah yang berhasil dipulangkan. Terdapat 2 jemaah yang ditunda kepulangannya karena kondisi yang tidak fit sehingga harus dirawat di rumah sakit di Arab Saudi.
14: Setelah mendarat kloter 2 asal Kabupaten Banjar berjumlah 358. Dari keberangkatan kemarin 360, karena ada 2 yang tertunda kepulangan karena dikarenakan sakit. Jumlah petugas dan jemaah yang sudah berada di Banua, sudah mendarat di Bandara Syamsuddin itu berjumlah 717.
13: Rasid menambahkan sejumlah fasilitas pendukung juga disediakan untuk memberikan kenyamanan dan memastikan para jemaah dalam kondisi yang baik secara fisik maupun kondisi tubuh. Salah satunya dengan adanya layanan kesehatan, cek kesehatan gratis dari petugas Balai Karantina Kesehatan Kelas 1 Banjarmasin. Secara keseluruhan total jemaah yang dan petugas haji yang sudah dipulangkan ke debarkasi Banjarmasin mulai dari kloter 1 hingga kloter 2 sebanyak 717 jemaah. Setelah ini petugas akan bersiap untuk menerima kepulangan kloter 3 jemaah yang berasal dari Kabupaten Tabaloh yang dijadwalkan tiba di tanah air pada 7 Juni 2026. Dari debarkasi Banjarmasin, Robi Angga, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Indonesia dan Malaysia memutuskan untuk memperluas kerjasama bilateral melalui dialog CGBC ke-17. Pertemuan ini menjadi momentum penguatan perdagangan intra-ASEAN dan ketahanan ekonomi kawasan. Berikut laporan selengkapnya, Ana Syarif.
7: Laporan khusus.
15: Pemerintah Indonesia dan Malaysia sepakat untuk memperluas kerjasama bilateral melalui pertemuan Joint Commission for Bilateral Cooperation atau JCBC ke-17 yang digelar di Jakarta pada Kamis lalu. Pertemuan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat hubungan kedua negara sekaligus mendorong peningkatan perdagangan intra-ASEAN di tengah dinamika global. Dalam pertemuan tersebut, Menteri Luar Negeri Malaysia Mohamad bin Hasan atau yang akrab disapa Tokmat mendorong negara-negara ASEAN untuk meningkatkan interaksi ekonomi. Pasalnya, kontribusi perdagangan intra-ASEAN saat ini masih berada di bawah 25%, sehingga dinilai perlu ditingkatkan agar kawasan ASEAN lebih mandiri dan tangguh secara ekonomi.
16: Maka hasrat pemimpin ini perlu dilaksanakan dengan terbaik mungkin supaya perdagangan antara negara ASEAN dipertingkatkan dan yang mendapat kebaikannya nanti adalah rakyat kita. Bila kita bercakap pasal perdagangan, kita nak bercakap pasal ketersaling terhubungan, konektivitinya, bagaimana cara memudahkan rakyat antara negara-negara boleh berhubung antara satu sama lain. Ini yang kami bincangkan.
15: Penguatan perdagangan ini juga semakin penting di tengah tekanan global, termasuk dampak krisis di Timur Tengah serta konflik Rusia-Ukraina. Kedua negara menilai kolaborasi regional dapat memperkuat rantai pasok, memperbaiki infrastruktur perdagangan, serta menjaga stabilitas ekonomi di kawasan. Sejalan dengan itu, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menekankan bahwa keamanan dan keterjangkauan energi menjadi faktor yang krusial, terutama ketika Malaysia tengah mengembangkan ambisi di bidang kecerdasan buatan atau AI dan menarik investasi besar pada pembangunan pusat data. Menurut Anwar, percepatan integrasi ASEAN Power Grid menjadi kunci untuk mendukung kebutuhan energi tersebut. Namun, pelaku industri menilai masih terdapat sejumlah tantangan signifikan, mulai dari kesiapan infrastruktur hingga harmonisasi kebijakan antar negara di kawasan.
17: Our energy systems have been reshaped.
18: Sistem energi kita sedang dibentuk ulang oleh tuntutan geopolitik dan teknologi. Yang satu memengaruhi pasokan, sementara yang lain meningkatkan permintaan. Tantangannya, yakni memastikan pertumbuhan kecerdasan buatan tidak melampaui target keberlanjutan, keterjangkauan, dan keamanan energi.
17: Affordability and security.
15: Selain aspek ekonomi dan energi, Indonesia dan Malaysia juga sepakat memperkuat perlindungan warga negara sekaligus menegaskan peran strategis kedua negara dalam menjaga stabilitas kawasan dan berkontribusi terhadap perdamaian dunia. Menteri Luar Negeri Sugiono mengatakan Indonesia dan Malaysia selama ini menjalin hubungan yang kuat, khususnya dalam mobilitas tenaga kerja dan aktivitas lintas batas, sehingga koordinasi terkait perlindungan warga negara menjadi hal yang krusial. Tak hanya itu, Sugiono juga menyebut Indonesia dan Malaysia memiliki kepentingan sejalan dalam menjaga stabilitas kawasan serta aktif berkontribusi di berbagai forum internasional.
19: Lebih dari itu, Indonesia dan Malaysia berbagi tadi DNA, berbagi budaya, berbagi bahasa, perbatasan, dan banyak hal yang sama. Oleh karena itu, pertemuan ini merupakan sebuah pertemuan yang penting dan strategis dalam rangka membawa manfaat dari semua potensi yang kita miliki bersama bagi sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat dan kedua negara kita.
15: Diketahui dialog GCBC kali ini kembali digelar setelah sempat vakum sejak tahun 2018. GCBC ke-17 merupakan tindak lanjut dari pertemuan tahunan ke-13 antara Perdana Menteri Malaysia dan Presiden Indonesia yang digelar di Jakarta pada 29 Juli 2025 lalu.
0: Sementara editorial RI pagi ini mengangkat topik Indonesia-Malaysia perkuat ASEAN di tengah ketidakpastian global. Naskah disusun Tom Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
20: Editorial.
21: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Di tengah badai ketidakpastian ekonomi global, Indonesia dan Malaysia mengambil langkah berani dengan memperluas kerjasama bilateral melalui Joint Commission for Bilateral Cooperation atau JCBC ke-17 di Jakarta. Pertemuan ini menjadi momentum yang sangat strategis, bukan sekadar basa-basi diplomatik, melainkan motor penggerak untuk memperkuat perdagangan intra-ASEAN dan membentengi ketahanan ekonomi kawasan. Menariknya, dialog JCBC ini kembali digelar setelah mati suri selama 7 tahun sejak 2018. Ini menjadi sinyal kuat bahwa kedua negara merasakan adanya urgensi mendesak untuk menyelaraskan visi dan mempercepat solusi atas berbagai isu bersama. Akar masalahnya jelas. Perdagangan antar negara ASEAN saat ini masih jalan di tempat. Data menunjukkan porsi perdagangan intra-ASEAN masih tertahan di bawah 25% dari total perdagangan negara anggota. Angka ini kalah telak jika dibandingkan dengan Uni Eropa yang perdagangan internalnya jauh lebih solid. Kondisi ini menjadi ironi. Potensi pasar ASEAN dengan modal lebih dari 680 juta jiwa penduduk selama ini justru belum digarap secara optimal. Sebagai dua raksasa ekonomi sekaligus motor pendiri ASEAN, kolaborasi Indonesia dan Malaysia adalah kunci. Keduanya memegang peran krusial untuk mendobrak sekat integrasi ekonomi kawasan, memperkokoh rantai pasok, memperluas akses pasar, serta mendongkrak daya saing industri ASEAN di panggung global. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, sikap yang harus diambil ke depan adalah mengubah komitmen di atas kertas menjadi aksi nyata di lapangan. JCBC jangan sampai hanya menjadi forum dialog tahunan tanpa taji. Indonesia dan Malaysia harus memimpin di garda terdepan untuk meruntuhkan hambatan perdagangan, memangkas birokrasi logistik, mempercepat digitalisasi lintas batas, serta meyakinkan seluruh anggota ASEAN untuk memprioritaskan investasi di rumah sendiri. Jika momentum ini berhasil dikunci, bukan mustahil ASEAN akan bertransformasi. Bukan lagi sekadar pasar yang besar bagi produk asing, melainkan epicentrum kekuatan ekonomi yang tangguh, mandiri, dan siap menghadapi gejolak global apapun secara bersama-sama. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Beralih ke informasi lainnya, di mana Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio bertemu dengan Menteri Luar Negeri Filipina Maria Teresa Lazaro di Washington untuk membahas upaya menjaga perdamaian di Laut China Selatan serta memperkuat kerjasama ekonomi dan keamanan kedua negara. Pertemuan tersebut juga menegaskan dukungan Amerika Serikat terhadap inisiatif koridor ekonomi Luzon serta komitmen kedua negara untuk mempererat aliansi dan menjaga stabilitas kawasan di tengah peran Filipina sebagai ketua ASEAN di tahun ini. Dari dunia olahraga, Hungaria mengalahkan Finlandia 2-1 dalam laga persahabatan internasional di Puskas Arena Budapest dengan Barnabas Varga mencetak 2 gol penentu kemenangan tuan rumah. Di pertandingan lain, Rusia menang meyakinkan 3-0 atas Burkina Faso di Stadion Volgograd, Rusia. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @NRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Saksikan terus Piala Dunia hanya di TVRI dan audio RRI di seluruh jaringan di Indonesia. Dan tentu saja karena ini adalah pestanya kita semua, pesta untuk menyaksikan Piala Dunia secara langsung. Dan terima kasih untuk RRI yang terus memfasilitasi atas terselenggaranya siaran Piala Dunia tersebut. Sukses selalu untuk RRI, terus mengudara.

0: temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.
1: Dengan bertambahnya jumlah peserta Piala Dunia, membuat negara-negara kecil memiliki harapan untuk lolos ke Piala Dunia. Salah satunya adalah negara Afrika ini, Tanjung Verde. Negara kepulauan kecil di Afrika ini memang tidak sebesar Maroko, bahkan populasinya tidak sampai 1 juta jiwa. Namun, mereka dapat bersaing melawan tim-tim besar Afrika di level internasional. Dengan banyaknya pemain mereka yang lahir dan besar serta berkembang di Eropa, khususnya Portugal, membuat pemain-pemain Tanjung Verde ini memiliki sentuhan teknikal yang sangat Eropa, serta kombinasi kekuatan fisik ala pemain Afrika. Salah satu pemain yang mencolok dan mungkin pemain kunci dari Tanjung Verde adalah Rian Mendes. Penyerang senior syarat pengalaman ini mengandalkan kecepatannya dan insting gol yang sangat tinggi. Dan fakta uniknya lagi, ada dua pemain timnas Tanjung Verde yang memperkuat klub-klub di Indonesia. Salah satunya adalah Yuran Fernandes di PSM Makassar dan juga Carlos Fortes yang pernah membela Arema. Yang bikin Tanjung Verde semakin menarik adalah mereka ini negara kecil namun memiliki mentalitas yang sangat kuat. Mereka tidak takut melawan siapapun. Tim-tim seperti inilah yang sering menjadi batu sandungan negara-negara besar di level internasional. Mampukah Tanjung Verde membuat kejutan di Piala Dunia 2026 kali ini? Menarik untuk kita saksikan.

Pro 1 kanal informasi dan inspirasi di mana saja Anda berada, kami masih terus menemani Anda di saat ini ya pendengar. Dan untuk Anda yang sedang menikmati suasana libur di saat ini bersama keluarga, apa kabar Anda semuanya? Yang mau yang baru bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Ambon, untuk Anda di pagi ini ya, semoga terhibur selalu dengan berbagai cara yang kami hadirkan, menghiasi ruang dengar Anda di saat ini. Dan pendengar, saat ini kami hadirkan untuk Anda ya berbagai informasi terkait dengan Piala Dunia 2026 menemani Anda.

Dengarkan ini baik-baik. Di Piala Dunia FIFA 2026, bukan cuma tim yang bertanding, tapi juga waktu, usia, dan regenerasi. Lionel Messi siap tampil di Piala Dunia ke-6. Usia 38 tahun, masih ngejar sejarah. Cristiano Ronaldo diprediksi tetap menjadi kapten Portugal. Bisa jadi, ini panggung terakhirnya. Pertanyaannya, siapa yang menutup cerita lebih indah? Dari Brasil, kejutan datang. Neymar Jr. dikabarkan siap jadi cadangan. Ya, cadangan. Tapi jangan salah, ini bisa jadi kartu rahasia. Dan Matheus Cunha tetap dimainkan penuh oleh Manchester United. Di balik nama besar, muncul wajah baru. Mikael Olise disebut-sebut bakal bersinar bareng Prancis. Ini bukan sekedar turnamen, ini pergantian generasi. Iran sudah pamer jersey dan latihan serius. Australia mulai training camp di Amerika. Semua negara bersiap-siap karena panggungnya bukan main. Dan dari kita Indonesia, Timnas Indonesia juga berjuang di kualifikasi. Nama seperti Nadeo Argawinata, Hernando Ari, dan Martin Paes jadi harapan. Jadi, di 2026 ini, bukan cuma soal juara, tapi tentang siapa yang bertahan dan siapa yang mengambil alih. Menurut Anda, era siapa yang akan menang?

Peringkat Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi, informasi terupdate ya terkait dengan berbagai informasi untuk Anda nikmati di pagi ini. Pendengar, Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa tampil berbeda saat menghadiri kegiatan senam sehat bersama di halaman depan Pasar Merdeka. Mengenakan jersey tim nasional Argentina, kehadiran orang nomor 1 di Maluku ini langsung mencuri perhatian peserta senam dan masyarakat yang hadir ya. Dan kegiatan yang digelar tim penggerak PKK Provinsi Maluku bersama Dharma Wanita Persatuan Provinsi Maluku yang diikuti jajaran pemerintah daerah, organisasi perempuan, serta masyarakat umum. Usai senam, Gubernur didampingi Sekretaris Daerah, Ketua TP PKK, Ketua DWP, dan sejumlah pimpinan OPD. Setelah senam, Gubernur melanjutkan aktivitas dengan menyapa pedagang dan warga yang beraktivitas di kawasan Pasar Merdeka. Kehadiran Gubernur Hendrik disambut hangat ya, dan banyak pedagang dan pengunjung pasar memanfaatkan kesempatan untuk berdialog langsung dengan Gubernur yang tampil santai dengan jersey biru langit khas Argentina. Dalam interaksi tersebut, Gubernur meninjau sejumlah lapak pedagang untuk melihat kondisi perdagangan dan ketersediaan bahan pokok. Ia berdiskusi dengan pedagang mengenai perkembangan harga komoditas serta tantangan yang dihadapi dalam menjaga stabilitas pasokan kebutuhan masyarakat. Tidak hanya meninjau, Hendrik juga berbelanja sebagai kebutuhan pangan dan hasil pertanian lokal. Langkah ini menjadi bentuk dukungan terhadap perputaran ekonomi dan masyarakat sekaligus mendorong aktivitas perdagangan di pasar tradisional yang menjadi pusat ekonomi rakyat di Kota Ambon.

Ke pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi di mana saja Anda berada. Selamat pagi dan selamat beraktivitas untuk Anda ya di pagi ini. Yang tetap stay di 105,1 MHz, selamat pagi dan selamat beraktivitas. Dan yang tetap stay di jalur TikTok, selamat pagi untuk Anda semuanya. Untuk Pak Pak Mas Sombet, selamat pagi, selamat beraktivitas. Salam sehat Pak untuk keluarga di rumah ya. Baik, ini terkait dengan informasi tentang Piala Dunia 2026. Yang pasti ya, Anda yang sudah mulai mempersiapkan atribut-atribut kebanggaan dari negara-negara yang Anda fans ya, pendengar, dengan berbagai piala atribut yang sudah Anda siapkan untuk nantinya di tinggal beberapa hari lagi kita ada di Piala Dunia 2026. Semoga apa yang menjadi pilihan Anda ya benar-benar terbukti. Dan pendengar, informasi mantan kapten timnas Inggris Alan Shearer menilai Dedry Lyons bisa bersaing di Piala Dunia 2026 ya. Namun untuk jadi juara Inggris butuh dukungan faktor-faktor kuncinya. Dan Inggris tergabung di grup L Piala Dunia 2026 ya pendengar, bersama dengan Kroasia, Graha dan Panama. Kroasia akan jadi lawan pertama Inggris pada 17 Juni 2026. Wow, luar biasa ya pendengar. Dan Shearer menilai skuad Thomas Tuchel ini bisa bersaing di Piala Dunia 2026, namun jika melaju jauh Inggris menurutnya masih kalah kualitas dari beberapa negara lain ya. Dan dikira dari talenta yang dipunya, sukses adalah kemenangan. Tetapi ketika kita berpikir soal siapa yang dihadapi saat pertandingan nanti ya pendengar, Spanyol atau Prancis atau Brasil atau Argentina. Dan semakin jauh laju di turnamen, akan ada skuad yang lebih baik daripada Inggris. Dan ini merupakan informasi terupdate ya untuk Anda ketahui terkait dengan Piala Dunia 2026.

Tahukah Anda, tahun 2026, FIFA World Cup bakal jadi yang paling spektakuler sepanjang sejarah. Untuk pertama kalinya, turnamen terbesar dunia ini akan diikuti oleh 48 tim. Lebih banyak negara, lebih banyak pertandingan, dan pastinya lebih banyak drama seru di lapangan hijau. Menariknya lagi, Piala Dunia kali ini digelar di 3 negara sekaligus, United States, Kanada, dan Meksiko. Kebayang dong gimana meriahnya atmosfer sepak bola lintas negara dengan jutaan supporter dari seluruh dunia. Dengan format baru dan aksi para bintang dunia, kita bakal disuguhkan pertandingan yang makin panas dan penuh kejutan. So, jangan sampai ketinggalan momen bersejarah ini, karena di Piala Dunia segalanya bisa terjadi.

0: sick, yeah, I know they can't.
1: Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada yang sampai saat ini masih menikmati berbagai hiburan dan informasi terupdate ya dari laman kami rri.co.id. Semoga Anda yang di saat ini sedang beraktivitas tetap eksis dan tetap semangat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya di saat ini pendengar. Dan semoga Anda yang sedang beraktivitas, apalagi cuaca Kota Ambon yang sangat bersahabat di saat ini ya, dan tetap eksis bersama kami di Pro 1 RRI Ambon, kenal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, kita tepat di pukul 10 waktu Indonesia Timur.

0: Sila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
1: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: Tiga, persatuan Indonesia.
3: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari.

Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi di mana saja Anda berada, masih menghiasi ruang dengar Anda di saat ini ya pendengar. Kita sudah ada tepat di menit ke-11 ya pendengar, di pukul 10 waktu Indonesia Timur. Masih menghiasi ruang dengar Anda di saat ini pendengar dengan berbagai informasi terupdate dari laman kami rri.co.id untuk Anda. Informasi yang kami kutip bahwa Wakil Menteri Dalam Negeri memberikan apresiasi atas capaian pemerintah Provinsi Maluku dalam mengimplementasikan program prioritas nasional. Ia menegaskan fokus pemerintah saat ini adalah menurunkan angka kemiskinan ekstrim serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan indeks pembangunan manusia. Menurut Ripka, Maluku memiliki potensi besar di sektor maritim yang dapat menjadi motor penggerak ekonomi daerah maupun nasional, dan potensi perikanan, budidaya kelautan hingga komoditas bernilai tinggi seperti mutiara perlu dikembangkan secara optimal agar memberi manfaat ekonomi lebih besar bagi masyarakat.

Datang ke sekolah tepat waktu adalah langkah awal menuju kesuksesan. Dengan disiplin waktu, kita belajar menghargai kesempatan dan tanggung jawab sebagai pelajar. Jangan biasakan terlambat, karena setiap menit di kelas sangat berarti. Mari mulai hari dengan semangat dan datang tepat waktu ke sekolah.

Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi di mana saja Anda berada, yang masih bersama kami di saat ini. Informasi terupdate yang masih terus kami hadirkan untuk Anda ya pendengar, dari laman kami rri.co.id. Untuk Anda di saat ini, bahwa DPD KNPI SBB mengajak seluruh masyarakat untuk sama-sama mempercayakan proses hukum yang sedang berjalan dan mengawalnya secara positif agar menghasilkan penanganan yang maksimal ya pendengar, serta memberikan rasa keadilan bagi semua pihak. Dan Saiful selaku karateker DPD KNPI mengajak seluruh masyarakat untuk mengingatkan agar tidak ada pihak yang mencoba menyeret organisasi kemasyarakatan maupun lembaga-lembaga tertentu, karena terlebih organisasi yang berkaitan dengan isu keagamaan ya pendengar, karena menurutnya pelibatan berbagai kelompok dalam membangun opini justru dapat memperuncing konflik dan menghambat upaya penyelesaian yang sedang dilakukan aparat. Sehingga beliau menegaskan, setiap persoalan harus dilihat secara utuh dan proporsional, bukan hanya berfokus pada satu objek atau sudut pandang tertentu ya pendengar, tanpa mempertimbangkan situasi secara menyeluruh. Karena hal ini jangan sampai memperuncing masalah dengan tekanan opini yang hanya berpihak kepada satu sisi.

Menonton pertandingan sepak bola bersama memang seru, apalagi saat mendukung tim favorit berlaga. Namun ingat, kebersamaan ini harus tetap dijaga dengan sikap saling menghormati. Jangan sampai perbedaan dukungan memicu keributan yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Jadikan momen nonton bareng sebagai ajang mempererat persaudaraan, bukan mencari musuh. Tunjukkan bahwa suporter Indonesia bisa dewasa, tertib, dan penuh sportivitas. Nonton bola bareng, seru boleh, rusuh jangan.

Dengarkan ini baik-baik. Di Piala Dunia FIFA 2026, bukan cuma tim yang bertanding, tapi juga waktu, usia, dan regenerasi. Lionel Messi siap tampil di Piala Dunia ke-6. Usia 38 tahun, masih ngejar sejarah. Cristiano Ronaldo diprediksi tetap menjadi kapten Portugal. Bisa jadi, ini panggung terakhirnya. Pertanyaannya, siapa yang menutup cerita lebih indah? Dari Brasil, kejutan datang. Neymar Jr. dikabarkan siap jadi cadangan. Ya, cadangan. Tapi jangan salah, ini bisa jadi kartu rahasia. Dan Matheus Cunha tetap dimainkan penuh oleh Manchester United. Di balik nama besar, muncul wajah baru. Mikael Olise disebut-sebut bakal bersinar bareng Prancis. Ini bukan sekedar turnamen, ini pergantian generasi. Iran sudah pamer jersey dan latihan serius. Australia mulai training camp di Amerika. Semua negara bersiap-siap karena panggungnya bukan main. Dan dari kita Indonesia, Timnas Indonesia juga berjuang di kualifikasi. Nama seperti Nadeo Argawinata, Hernando Ari, dan Martin Paes jadi harapan. Jadi, di 2026 ini bukan cuma soal juara, tapi tentang siapa yang bertahan dan siapa yang mengambil alih. Menurut Anda, era siapa yang akan menang?

Tahukah Anda, tahun 2026, FIFA World Cup bakal jadi yang paling spektakuler sepanjang sejarah. Untuk pertama kalinya, turnamen terbesar dunia ini akan diikuti oleh 48 tim. Lebih banyak negara, lebih banyak pertandingan, dan pastinya lebih banyak drama seru di lapangan hijau. Menariknya lagi, Piala Dunia kali ini digelar di 3 negara sekaligus, United States, Kanada, dan Meksiko. Kebayang dong gimana meriahnya atmosfer sepak bola lintas negara dengan jutaan supporter dari seluruh dunia. Dengan format baru dan aksi para bintang dunia, kita bakal disuguhkan pertandingan yang makin panas dan penuh kejutan. So, jangan sampai ketinggalan momen bersejarah ini, karena di Piala Dunia segalanya bisa terjadi.

Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi di mana saja Anda berada, kami masih terus menemani Anda di saat ini pendengar. Dan saya Susan saat lagi akan pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Jangan kemana-mana, kami masih terus hadir dengan berbagai acara untuk Anda nikmati di saat ini.

0: Dia tuh kalau bikin sesuatu tak pernah pikir oleh paling
1: aneh. Stop. Tahan kata tuh.
0: Lah kenapa? Beta ini kan emosi.
1: Emosi boleh, tapi jangan salah bicara, bisa jadi masalah hukum.
0: Hayo, cuma begitu saja bisa berurusan dengan hukum?
1: Bisa. Sutau pasal 436 KUHP, kemarin beta sempat baca di medsos. Seng boleh sebutkan seseorang dengan nama binatang atau samakan dia dengan binatang kalau dia lapor.
2: Wow.
0: Serius?
1: Serius. 6 bulan kurungan, denda 10 juta tuh kawan nih.
0: Iyoi, beta baru tahu kalau bisa kayak begitu.
1: Beda pendapat itu biasa, tapi jangan rendahkan harga diri orang.

0: Cek Fakta Pro 1 RRI Ambon.
1: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD meminta pemerintah Kota Ambon lebih selektif dalam memberikan izin kepada developer perumahan. Setiap rencana pembangunan kawasan perumahan dinilai harus melalui kajian komprehensif agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari. Wakil Ketua Komisi 1 DPRD Kota Ambon Fadli Tuisuta mengatakan, pembangunan perumahan tak hanya berorientasi pada investasi dan kebutuhan hunian, tetapi juga harus mempertimbangkan aspek lingkungan, tata ruang, infrastruktur pendukung hingga dampaknya terhadap masyarakat sekitar. Fadli mengaku, fenomena yang terjadi saat ini adalah banyaknya lokasi hutan lindung yang dialihkan untuk lokasi perumahan. Tentu ini baik dari segi investasi, tetapi dampak dan potensi bencana juga berpotensi terjadi jika tanpa kajian yang jelas. Politisi Demokrat itu berharap, sebelum pemerintah mengeluarkan izin, harus dipastikan dulu semua syarat teknisnya, jangan sampai unit dibangun namun talut, jalan dan sarana pendukung lainnya diabaikan.
0: Sekian Cek Fakta.

Selamat siang untuk semua Anda pendengar Pro 1 dari Ambon, kanal informasi dan inspirasi. Saya Josrui, temani Anda pendengar hingga jam 5 sore nanti. Dan dunia olahraga kami hadirkan untuk informasi kali ini terkait dengan Piala Dunia 2026. Pendengar, Joachim Clement kembali mencuri perhatian menjelang Piala Dunia 2026. Ekonom asal Jerman itu dikenal lewat prediksinya yang tak pernah meleset dalam 3 edisi terakhir. Sebelum Piala Dunia 2014, model hitungan miliknya menempatkan Jerman sebagai favorit juara. Prediksi tersebut terbukti benar ya setelah Jerman mengangkat trofi di Brasil. 4 tahun kemudian, model yang sama menunjukkan Perancis sebagai kandidat terkuat. Tim berjuluk Les Blues akhirnya keluar sebagai juara di Rusia 2018. Clement kembali membuat kejutan menjelang Piala Dunia 2022 di Qatar. Banyak pihak meragukan Argentina. Modelnya justru menjagokan Abdi Teltas sebagai juara.

Dengarkan ini baik-baik. Di Piala Dunia FIFA 2026, bukan cuma tim yang bertanding, tapi juga waktu, usia, dan regenerasi. Lionel Messi siap tampil di Piala Dunia ke-6. Usia 38 tahun, masih ngejar sejarah. Cristiano Ronaldo diprediksi tetap menjadi kapten Portugal. Bisa jadi, ini panggung terakhirnya. Pertanyaannya, siapa yang menutup cerita lebih indah? Dari Brasil, kejutan datang. Neymar Jr. dikabarkan siap jadi cadangan. Ya, cadangan. Tapi jangan salah, ini bisa jadi kartu rahasia. Dan Matheus Cunha tetap dimainkan penuh oleh Manchester United. Di balik nama besar, muncul wajah baru. Mikael Olise disebut-sebut bakal bersinar bareng Prancis. Ini bukan sekedar turnamen, ini pergantian generasi. Iran sudah pamer jersey dan latihan serius. Australia mulai training camp di Amerika. Semua negara bersiap-siap karena panggungnya bukan main. Dan dari kita Indonesia, Timnas Indonesia juga berjuang di kualifikasi. Nama seperti Nadeo Argawinata, Hernando Ari, dan Martin Paes jadi harapan. Jadi, di 2026 ini, bukan cuma soal juara, tapi tentang siapa yang bertahan dan siapa yang mengambil alih. Menurut Anda, era siapa yang akan menang?

Saya Roni Lopez, Direktur Ambon Music Office, Focal Point Ambon UNESCO City of Music, memberikan apresiasi kepada RRI yang turut merayakan dan menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia tahun 2026 ini. Selamat untuk RRI dan untuk semua pendengar RRI di mana saja berada. Yuk, dengarkan siaran RRI, jangan sampai ketinggalan.

Agar kita lanjut lagi informasi untuk Anda, saya masih kutip untuk Anda dari laman rri.co.id ya. Kita lihat yang ada di jumpa saat ini. Pada Agar, TWS akan rilis single digital terbaru bertajuk Dream With Us sebagai lagu dukungan resmi Timnas Korea Selatan menuju Piala Dunia FIFA 2026. Pengumuman tersebut disampaikan Pledis Entertainment dengan jadwal perilisan lagu pekan depan Jumat 5 Juni 2026. Kemarin sih sebenarnya. Dan karya terbaru TWS tersebut menggambarkan perjalanan anak muda yang berlari menuju impian mereka. Lagu ini membawa pesan penuh harapan bahwa keajaiban dapat terwujud melalui keyakinan kolektif. Sebelumnya TWS telah ditunjuk sebagai duta resmi Asosiasi Sepak Bola Korea sejak musim gugur tahun lalu. Nah, peran tersebut memperkuat keterlibatan grup dalam berbagai kegiatan yang mendukung sepak bola nasional Korea Selatan.

dunia bersatu dalam satu semangat. Inilah saatnya Piala Dunia FIFA 2026. Setiap gol, setiap momen, setiap cerita kini lebih dekat bersama Anda. Karena kami, Pro 1 RRI Ambon, hadir menemani Anda dengan informasi terkini, ulasan tajam, dan obrolan seru seputar Piala Dunia. Di rumah, di jalan, di mana saja, jangan lewatkan keseruannya. Dukung tim favorit Anda dan rasakan atmosfernya bersama kami,

Pendengar, ketahanan pangan adalah tanggung jawab kita bersama. Mulai dari langkah kecil, seperti menanam sayuran di pekarangan, memanfaatkan lahan kosong, hingga mengkonsumsi produk lokal hasil petani daerah. Dengan begitu, kita tidak hanya memenuhi kebutuhan pangan keluarga, tetapi juga membantu meningkatkan kesejahteraan petani dan menjaga ketersediaan pangan di sekitar kita. Mari bijak dalam mengelola makanan, ambil secukupnya, kurangi pemborosan, dan hargai setiap hasil bumi. Ketahanan pangan yang kuat dimulai dari kesadaran kita hari ini. Bersama, kita wujudkan Indonesia yang mandiri pangan.

Chris James Trafford merasa bangga dapat menjalani debut bersama timnas Inggris di Piala Dunia 2026. Menurutnya hal itu menjadi mimpi yang menjadi kenyataan. Di tim Inggris, Trafford akan mengenakan nomor punggung 23 pada turnamen tersebut. Ia masuk dalam daftar 3 penjaga gawang Inggris bersama Jordan Pickford dan yang memakai nomor 1 bersama dengan Dan Henderson.

Tahukah Anda dalam 5 edisi terakhir Piala Dunia? Peta kekuatan sepak bola dunia terlihat sangat menarik. Tahun 2006, Italia keluar sebagai juara setelah laga dramatis. 4 tahun kemudian, Spanyol mencetak sejarah dengan gaya permainan tiki-taka yang memukau dunia. Tahun 2014, Jerman menunjukkan dominasi luar biasa dengan permainan disiplin dan efektif. Selanjutnya, tahun 2018, Prancis tampil sebagai generasi emas baru, sebelum akhirnya Argentina menjadi juara di tahun 2022 dalam final paling dramatis sepanjang sejarah. 5 edisi ini menunjukkan bahwa persaingan semakin ketat dan tidak mudah diprediksi. Lalu, di tahun 2026 ini, apakah akan lahir juara baru? Atau justru kekuatan lama kembali mendominasi? Semua menjadi misteri yang menarik untuk ditunggu.

Tahukah Anda, tahun 2026, FIFA World Cup bakal jadi yang paling spektakuler sepanjang sejarah. Untuk pertama kalinya, turnamen terbesar dunia ini akan diikuti oleh 48 tim. Lebih banyak negara, lebih banyak pertandingan, dan pastinya lebih banyak drama seru di lapangan hijau. Menariknya lagi, Piala Dunia kali ini digelar di 3 negara sekaligus, United States, Kanada, dan Meksiko. Kebayang dong gimana meriahnya atmosfer sepak bola lintas negara dengan jutaan supporter dari seluruh dunia. Dengan format baru dan aksi para bintang dunia, kita bakal disuguhkan pertandingan yang makin panas dan penuh kejutan. So, jangan sampai ketinggalan momen bersejarah ini, karena di Piala Dunia segalanya bisa terjadi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Anda di jumpa saat ini pendengar bersama kami Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi. Di hari ini akhir pekan Sabtu 6 Juli 2026 cerah ya. Ada yang liburan di hari ini ingin jalan-jalan atau yang mungkin bertiba di kota Ambon mau kemana? Beberapa referensi bisa Anda gunakan sebagai tujuan wisata Anda atau perjalanan Anda di akhir pekan ini, boleh pantai atau juga dataran tinggi, ya terserah lah ya. Yang penting terisilah liburan Anda di hari ini. Mau di rumah juga boleh-boleh aja, karena semua kita pasti mempunyai keinginan tersendiri ya di hari ini, atau juga mengisi waktu yang lebih baik dengan hal-hal yang positif.

Menonton pertandingan sepak bola bersama memang seru, apalagi saat mendukung tim favorit berlaga. Namun ingat, kebersamaan ini harus tetap dijaga dengan sikap saling menghormati. Jangan sampai perbedaan dukungan memicu keributan yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Jadikan momen nonton bareng sebagai ajang mempererat persaudaraan, bukan mencari musuh. Tunjukkan bahwa suporter Indonesia bisa dewasa, tertib, dan penuh sportivitas. Nonton bola bareng, seru boleh, rusuh jangan.

RRI dengan esensi buku. Buku Max Havelaar adalah sebuah karya sastra monumental yang mengungkapkan sisi gelap sistem kolonial Belanda di Hindia Belanda, khususnya mengenai eksploitasi rakyat pribumi melalui sistem tanam paksa. Buku ini ditulis oleh Multatuli berdasarkan pengalamannya sebagai seorang pejabat kolonial di Lebak, Jawa Barat. Cerita berpusat pada tokoh Max Havelaar, seorang asisten residen yang idealis dan berintegritas. Ia menyaksikan penindasan dan ketidakadilan yang dialami oleh rakyat pribumi akibat kebijakan kolonial yang korup dan kejam. Havelaar berusaha melawan sistem tersebut, namun perjuangannya menghadapi hambatan dari pejabat kolonial lain yang lebih peduli pada keuntungan pribadi dan stabilitas sistem kolonial. Selain Max Havelaar, ada tokoh Saijah dan Adinda yang menjadi simbol penderitaan rakyat jelata. Kisah cinta mereka tragis karena hancur oleh beban pajak yang berat dan kekejaman penjajah. Kritik terhadap penindasan kolonial. Buku ini adalah jeritan hati Multatuli untuk membuka mata masyarakat Belanda tentang penderitaan rakyat Indonesia di bawah sistem kolonial. Keadilan dan kemanusiaan, Max Havelaar menggambarkan bahwa perjuangan untuk keadilan seringkali membutuhkan keberanian besar, meskipun mungkin tidak selalu membuahkan hasil instan. Perlawanan terhadap korupsi, Multatuli menyoroti bagaimana birokrasi kolonial dipenuhi oleh korupsi dan ketidakpedulian terhadap kesejahteraan rakyat dan kesadaran moral serta tanggung jawab. Buku ini mengajak pembaca, khususnya warga Belanda, untuk mengambil tanggung jawab moral atas kejahatan yang terjadi di koloni mereka. Max Havelaar menjadi salah satu karya yang menginspirasi gerakan anti-kolonialisme. Buku ini memicu perdebatan di Eropa tentang etika kolonialisme dan membantu menggugah kesadaran dan penderitaan rakyat pribumi. Bahkan hingga kini, Max Havelaar tetap relevan sebagai bacaan yang menggugah hati tentang ketidakadilan sosial dan pentingnya perjuangan melawan penindasan. Demikian esensi buku dengan judul Max Havelaar dari RRI untuk Indonesia.

berbicara mengenai siapa sih sebenarnya figur-figur yang ada dan mempunyai peran yang sangat luar biasa, bahkan juga mengubah dunia ya. Kalau kita lihat, bukan cuma orang yang sudah berumur yang bisa mendatangkan pengaruh besar untuk dunia, namun tahukah Anda, ada pemuda juga yang bisa mengguncang dunia lewat perubahan yang mereka ciptakan. Di antaranya ada Malala Yousafzai. Sejak kecil, ia sudah sadar akan pentingnya pendidikan. Padahal saat itu anak-anak perempuan sangat dibatasi akses untuk mendapatkan pendidikan di Afghanistan. Namun, Malala tetap rajin ke sekolah ayahnya yang juga pendidik anak-anak perempuan. Malala pun diketahui berhasil selamat dari tembakan Taliban saat menuju ke sekolah. Dengan pengalaman pahitnya, kini dia mengadvokasi hak-hak pendidikan untuk perempuan. Bahkan setiap 12 Juli diperingati sebagai Hari Malala sebagai bentuk apresiasi saat Malala berpidato di markas PBB yang merepresentasikan pendidikan sebagai bagian dari hak asasi manusia internasional.

Tahukah kamu? Membaca bukan sekadar melihat kata, tapi membuka jendela dunia. Dari buku, kita bisa belajar hal baru, mengenal berbagai tempat, hingga memahami banyak sudut pandang. Namun sayangnya, minat membaca masih perlu kita tingkatkan. Padahal, hanya dengan beberapa menit membaca setiap hari, kita sudah menambah wawasan dan memperkaya diri. Mulailah dari hal sederhana, luangkan waktu membaca buku, artikel, atau cerita yang kamu sukai. Ajak keluarga dan teman untuk ikut membaca. Karena dengan membaca, kita membangun masa depan yang lebih cerdas. Yuk, biasakan membaca mulai hari ini.

RRI dengan esensi buku. The Alchemist, karya Paulo Coelho, yang terbit pada tahun 1988, adalah kisah tentang seorang penggembala muda asal Andalusia bernama Santiago, yang bermimpi tentang harta karun yang tersembunyi di Mesir di kaki piramida. Mimpi tersebut memicu perjalanannya yang penuh petualangan untuk menemukan harta karun itu. Dalam perjalanannya, Santiago bertemu dengan berbagai tokoh yang memberikan pelajaran hidup penting baginya, seperti Melkisedek, seorang raja bijak, seorang pedagang kristal, seorang pria Inggris, cari ahli alkimia, dan tentu saja sang alkemis. Esensi dari novel ini tidak hanya terletak pada pencarian harta fisik, tetapi lebih pada perjalanan spiritual Santiago menuju pemahaman tentang tujuan hidup dan bagaimana mengikuti hati nuraninya. Pesan utama dari The Alchemist adalah bahwa setiap orang memiliki personal legend atau legenda pribadi atau panggilan hidup yang unik. Dan jika kita benar-benar menginginkannya, seluruh alam semesta akan berkonspirasi untuk membantu kita mencapainya. Santiago diingatkan untuk tidak mengabaikan mimpinya. Sepanjang perjalanan, dia belajar bahwa mengejar mimpi adalah jalan menuju jati diri sejati. Setiap pengalaman dalam hidup Santiago, baik yang menyenangkan maupun yang tersulit, adalah bagian dari pembentukan dirinya. Kesalahan dan penderitaan yang dialaminya membawa wawasan baru yang membuatnya lebih bijaksana. Novel ini mengajarkan bahwa dunia berbicara kepada kita melalui simbol, tanda, dan kebetulan yang sering kita abaikan. Santiago belajar memahami dan mengikuti bahasa ini selama petualangannya. Keberhasilan dalam mencapai mimpi memerlukan keyakinan yang kuat, ketekunan, dan tidak menyerah meskipun menghadapi banyak tantangan. Pada akhirnya, Santiago menemukan bahwa harta karun yang dia cari sebenarnya bukan hanya benda fisik, tetapi lebih merupakan pengetahuan dan kebijaksanaan yang ia dapatkan dalam perjalanannya. Dalam hal ini, Paulo Coelho menekankan bahwa kebahagiaan sejati dan pemenuhan hidup datang dari dalam diri kita, bukan dari hal-hal eksternal. The Alchemist adalah sebuah karya yang menginspirasi pembacanya untuk tidak takut bermimpi dan percaya pada kekuatan takdir. Buku ini mengingatkan bahwa perjalanan untuk menemukan diri sendiri dan mewujudkan tujuan hidup merupakan petualangan yang sangat berharga. Pesan filosofisnya tentang mengikuti hati dan memahami bahasa alam semesta tetap relevan dan menjadi pelajaran hidup yang mendalam bagi banyak orang di seluruh dunia. Demikian esensi buku karya Paulo Coelho dari RRI untuk Indonesia.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Padahal kita lihat lagi ya mengenai sosok anak muda yang mengubah dunia. Kalau tadi adalah Malala Yousafzai dan ada lagi yang lainnya, seorang remaja 17 tahun yang bersuara mengenai efek perubahan iklim, Greta Thunberg. Ia juga diketahui mulai memprotes pemerintah Swedia ya, yang membatasi aksinya menentang perubahan iklim di sekolahnya. Dia pun mendapatkan perhatian dunia karena semangatnya untuk menyelamatkan dunia dengan cara apapun. Di tahun 2019, ia dinobatkan sebagai Person of the Year oleh majalah Times atas kerja kerasnya sebagai aktivis lingkungan. Dalam wawancaranya, ia menyebutkan pentingnya peduli lingkungan. Ia mengatakan, kita tidak bisa hidup seakan tidak ada hari esok, karena pasti ada hari esok, tegasnya.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Timnas Hungaria dan Rusia memetik kemenangan dalam laga uji coba. Timnas Indonesia mengakhiri kutukan 38 tahun setelah menaklukkan Oman di FIFA Matchday. Indonesia menempatkan 4 wakilnya di semifinal turnamen bulu tangkis Indonesia Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga siang kembali menyapa Anda. Dan sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Sabtu 6 Juni 2026 bersama saya, Safira Amalia.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Hungaria membekuk Finlandia 2-1, sedangkan Rusia menaklukkan Burkina Faso 3-0 pada pertandingan persahabatan internasional malam tadi. Hungaria mengalahkan Finlandia di Stadion Puskas Arena Budapest. Barnabas Varga menjadi bintang kemenangan Hungaria berkat 2 golnya. Sedangkan Finlandia membalas dari gol Toni Miettinen. Selanjutnya Hungaria akan melakoni pertandingan persahabatan menghadapi Kazakhstan pada Selasa mendatang. Sementara itu di Stadion Volgograd, Volgograd Rusia mencatat kemenangan meyakinkan atas Burkina Faso berkat gol Leshy Sadulayev, Alexei Miranchuk dan Ilya Fakania. Rusia akan kembali menjalani pertandingan persahabatan menghadapi Trinidad dan Tobago pada Selasa 9 Juni, sedangkan Burkina Faso menghadapi Belarus pada hari yang sama.

0: Pendengar RRI, Piala Dunia 2026 tidak hanya menghadirkan persaingan para pemain muda terbaik dunia, tetapi juga menjadi panggung spesial bagi sejumlah legenda sepak bola yang masih bertahan di level tertinggi. Di usia yang tidak lagi muda, para pemain veteran ini tetap dipercaya memperkuat negaranya dan bahkan masih mencatatkan rekor luar biasa di sepak bola internasional. Berikut informasinya tersaji dalam Trivia Maxi Piala Dunia bersama Indra Virgiantara.
1: Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
2: Piala Dunia 2026 bukan hanya menjadi panggung para pemain muda, tetapi juga ajang spesial bagi sejumlah legenda sepak bola dunia yang masih bertahan di level tertinggi.
3: Little flick from João Félix. Ronaldo down in the area, penalty! It's Ronaldo, it's 1-0 Portugal!
2: Nama pertama tentu saja Cristiano Ronaldo dari Portugal. Di usia 41 tahun, Ronaldo masih dipercaya memimpin Portugal di ajang Piala Dunia 2026. Turnamen ini menjadi Piala Dunia ke-6 sepanjang karirnya, sekaligus rekor tersendiri di sepak bola dunia. Hingga 2026, Ronaldo tercatat sudah mencetak 143 gol internasional dari 226 pertandingan bersama Portugal dan menjadi top skor internasional sepanjang masa. Tak hanya itu, Ronaldo juga menjadi pemain pertama yang mampu mencetak gol di 5 edisi Piala Dunia berbeda. Konsistensi dan ketajamannya membuat sang mega bintang tetap menjadi perhatian dunia meski usianya telah memasuki kepala 4.
4: Now he'll unleash one! Sensational goal from Luka Modric.
2: Nama berikutnya adalah Luka Modric dari Kroasia. Gelandang berusia 40 tahun itu masih menjadi motor permainan Kroasia berkat visi bermain dan pengalaman luar biasanya. Modric memiliki catatan spesial setelah membawa Kroasia menjadi runner-up Piala Dunia 2018 dan finish peringkat ketiga pada edisi 2022. Modric juga tercatat sebagai pemain dengan jumlah penampilan terbanyak sepanjang sejarah tim nasional Kroasia. Kehadirannya di Piala Dunia 2026 menjadi bukti bahwa kualitas dan kecerdasan bermain mampu menjaga performa seorang pemain di level tertinggi.
5: Chester down, it's a real chance, another great save by Ochoa. Paulinho had the stab, and he denies Brazil for a second time.
2: Sementara itu dari Meksiko ada nama Guillermo Ochoa. Kiper veteran berusia 40 tahun itu kembali tampil di Piala Dunia dan berpeluang mencatat sejarah dengan 6 penampilan di turnamen sepak bola terbesar dunia. Ochoa dikenal luas berkat aksi heroiknya pada Piala Dunia 2014, terutama saat tampil gemilang menghadapi Brazil. Hingga kini ia dianggap sebagai salah satu penjaga gawang terbaik yang pernah dimiliki Meksiko. Kehadiran para pemain veteran ini akan menunjukkan bahwa pengalaman, disiplin, dan profesionalisme tetap menjadi faktor penting dalam sepak bola modern.

0: Pendengar RRI, Norwegia memastikan tempat mereka di Piala Dunia FIFA 2026 dengan sangat meyakinkan melalui kampanye kualifikasi yang sempurna mengakhiri penantian 28 tahun tanpa tampil di putaran final. Di bawah asuhan pelatih Stijn Solbakken serta dipimpin oleh kreativitas Martin Odegaard dan ketajaman gol Erling Haaland, Norwegia diprediksi akan memberikan kejutan di Piala Dunia kali ini. Kita simak bedah timnas Norwegia berikut ini.
1: Mereka datang ke Piala Dunia dengan satu sosok yang bikin seluruh pemain waspada, yaitu Erling Haaland. Inilah bedah tim sepak bola Pro 3 RRI bersama Indra Firgantara dan Tomo Hakim membedah Norwegia. Ya betul, mesin gol Manchester City itu akhirnya tampil di panggung terbesar sepak bola dunia. Norwegia luar biasa di kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan menyapu bersih 8 pertandingan dengan kemenangan 8 dari 8. Wow!
2: Bahkan mereka jadi salah satu dari hanya 4 tim di dunia yang mencatat rekor sempurna di kualifikasi.
1: Tim asuhan Stijn Solbakken itu tampil ganas sejak awal. Mereka menghancurkan Moldova 5-0, mengalahkan Italia, Israel, hingga Estonia. Dan yang paling sadis, Norwegia menang 11-0 atas Moldova. Salah satu kemenangan terbesar di seluruh kualifikasi Piala Dunia 2026.
2: Di balik performa luar biasa itu, ada duet mematikan. Martin Odegaard dan Erling Haaland.
1: Yep.
2: Pembagian monetisasi pembagian tugasnya tuh udah jelas. Odegaard jadi otak permainan, sementara Haaland mesin penghancur di depan gawang.
1: Nah, total Haaland mencetak 16 gol selama babak kualifikasi. Angka yang bikin banyak tim mulai takut menghadapi Norwegia.
2: Setelah hampir 3 dekade menghilang dari panggung dunia, Norwegia datang dengan generasi emas terbaik mereka. Ada Haaland, ada Odegaard, pokoknya ada deh.
1: Nah, seberapa jauh Norwegia bisa melaju di Piala Dunia 2026? Apakah mereka cuma bisa jadi kuda hitam atau justru calon penantang serius?
2: Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
3: Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafiqarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses terus.

Beralih ke olahraga tenis, petenis Jerman unggulan kedua Alexander Zverev selangkah lagi mengangkat trofi Grand Slam pertamanya dengan maju ke final French Open setelah mengatasi Jakub Mensik dengan 7-5, 6-2, 3-6, 6-3 malam tadi. Dengan melaju ke final Grand Slam keempatnya dan kedua dalam French Open, Zverev mendapatkan kesempatan menjuarai turnamen Grand Slam pertamanya pada minggu besok. Ketika para pesaingnya yakni unggulan teratas Jannik Sinner dan Novak Djokovic tumbang, Zverev terus melaju. Petenis berusia 29 tahun itu hanya kehilangan 2 set dari 6 kemenangannya dalam perjalanannya menuju final di Roland Garros. Zverev hampir juara di Paris pada 2024 dan menjadi runner-up US Open pada 2020 serta Australian Open di tahun lalu. Berikutnya petenis peringkat 3 dunia itu akan menghadapi unggulan ke-10 Flavio Cobolli.

0: Informasi dari MotoGP, Pedro Acosta menjadi yang tercepat dalam sesi latihan atau praktis MotoGP Hungaria 2026 di sirkuit Balaton Park kemarin. Awalnya Marco Bezzecchi menjadi yang tercepat dengan waktu 1:39,751 detik, tetapi satu lap berikutnya Fermin Aldugar menyalip dengan waktu lebih tajam 1:38,162 detik. Hingga 15 menit awal sesi praktis di sore hari tersebut, catatan waktu Aldugar bertahan. Di belakang Aldugar ada Bezzecchi dan Marc Marquez dengan selisih waktu yang tipis. 4 menit sebelum setengah jam sesi latihan berjalan, catatan kecepatan maksimal Aldugar dipatahkan Pedro Acosta. Pebalap asal Spanyol ini menorehkan waktu 1:37,418 detik, dan seiring berjalannya sesi latihan, Marquez dan Aldugar saling menyalip catatan waktu, tetapi belum bisa melampaui torehan waktu Acosta. Bahkan Acosta mempertajam waktunya menjadi 1:37,401 detik. Raul Fernandez sempat mengalahkan catatan waktu Acosta, tetapi kembali disalip dengan waktu 1:36,827 detik. Acosta pun menjadi yang tercepat diikuti Fabio Di Giantonio dan Fernandez.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta bulu tangkis, turnamen bulu tangkis Indonesia Open 2026 memasuki babak semifinal. Empat wakil terbaik Indonesia akan berlaga dari siang hingga malam nanti di Istora Senayan, Jakarta. Bagaimana ulasan perempat final kemarin? Berikut dilaporkan Nurdiansyah.
1: Turnamen bulu tangkis Indonesia 2026 memasuki babak semifinal. Empat wakil terbaik Indonesia akan berlaga di babak ini dari siang hingga malam nanti di Istora Senayan, Jakarta. Keempat wakil tersebut ialah tunggal putra Jonathan Christie, ganda putri Rachel Alicia Ross, Feby Stianingrum, ganda putra Sabah Karyaman Kutama Muhammad Reza Pahlevi Isfahani, dan ganda putra Raymond Indra Nicholas Joaquin. Jonathan Christie menjadi wakil Indonesia terakhir yang bermain pada babak perempat final malam tadi. Jojo, sapaan akrab, berhasil menuntaskan perlawanan dari wakil Jepang Yushi Tanaka dalam 2 set langsung dengan skor akhir 21-19, 24-22, sebuah poin yang menunjukkan persaingan ketat yang telah terjadi di arena bulu tangkis. Selesai pertandingan, Jojo menyampaikan bahwa Yushi merupakan pemain yang tangguh.
2: Jurnya tadi memang sedikit kurang tenang di akhir, mencoba untuk lebih fokus satu demi satu, tapi ya Yushi bermain sangat baik juga dari defense-nya, pas juga serangan baik. Jadi ya saya rasa itu suatu hal yang wajar bagi hari ini, tapi ya
1: sementara tuan rumah Indonesia sudah memastikan satu tempat di final Indonesia Open 2026 dari sektor ganda putra. Lagi-lagi, ganda Sabah Reza akan berhadapan dengan pasangan Raymond Joaquin di partai semifinal di Istora kembali. Sebelumnya, kedua ganda pernah berjumpa di keadaan yang sama di Indonesia Masters Januari lalu. Sabah Reza mengungkapkan bahwa mereka mewaspadai ketangguhan Raymond Joaquin, terlebih catatan head-to-head mereka saat ini adalah satu sama.
3: Ya, mungkin untuk pertandingan besok kita juga harus banyak antisipasi juga ya, karena juga kita sudah dua kali ketemu dan head-to-head juga satu sama, jadi kita harus sama-sama saling mengingatkan aja sih kebiasaan mereka, karena juga dari segi permainan mereka memang kalau saya bilang memang cepat ya, jadi kita untuk antisipasi itu kita harus benar-benar fokus, jangan sampai hilang gitu.
1: Jojo akan berjumpa dengan wakil Thailand, sementara Rachel Feby harus menghadapi tantangan berat berhadapan dengan unggulan pertama turnamen asal China. Siapa saja yang berhasil mengamankan tiket ke babak final, badminton lovers dapat menyaksikan siaran langsung semifinal Indonesia Open 2026 ini melalui siaran televisi atau kanal YouTube resmi Polytron Indonesia. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pod 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar dari Timnas, Timnas Indonesia mengakhiri kutukan 38 tahun setelah menaklukkan Oman 3-0 di laga FIFA Matchday. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Masih terjadi duel di udara, Kevin Dix mencoba mendekati oleh Romeni.
2: Timnas Indonesia menundukkan Oman dengan skor 3-0 pada laga persahabatan di Jeddah International FIFA Matchday Juni ini. Pertandingan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta tadi malam. Kemenangan tersebut mengakhiri kutukan selama 38 tahun untuk mengalahkan Oman. Terakhir kali skuad Garuda menaklukkan Oman adalah pada ajang Kings Cup tahun 1988 dengan skor sama, yaitu 3-0. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman usai pertandingan menyebut kemenangan atas Oman memiliki arti besar bagi timnya. Menurut pelatih asal Inggris itu, hasil tersebut menjadi langkah penting dalam perkembangan skuad Garuda.
3: Jadi malam ini adalah langkah penting, kemenangan pertama atas Oman dalam 38 tahun. Ini penting bagi pemain kami, ini penting bagi staff untuk terus bergerak maju. Pertandingan tidak berjalan sempurna, ada beberapa momen krusial seperti Emil yang mampu menyelamatkan penalti. Tapi untuk keseluruhan, saya pikir kami memiliki kontrol yang baik dan menunjukkan sedikit evolusi dari permainan terakhir kami melawan Bulgaria.
2: Melalui kesempatan yang sama, penjaga gawang Timnas Indonesia Emil Audero mengaku bersyukur dan senang dengan hasil pertandingan ini. Pemain yang berkarir di Italia bersama Cremonese itu menyebut kemenangan ini adalah jawaban atas harapan banyak pihak terhadap para pemain.
3: Rasanya selalu bahagia setelah menang. Jadi hari ini penting bagi kami untuk terus melakukan yang telah kami mulai di camp terakhir pada bulan Maret. Hasil hari ini adalah respon yang baik kepada semua orang, tapi terutamanya kepada kami, karena seperti yang saya katakan, penting untuk melanjutkan apa yang telah kami mulai.
2: Usai menghadapi Oman, Indonesia akan melawan Mozambik di pertandingan kedua. Skuad Garuda akan menjamu wakil Afrika itu pada Selasa mendatang di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Niar Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga kejutan terjadi di semifinal Pro Futsal League PFL 2025-2026. Cosmo JNE berhasil menaklukkan Fafage Banua 3-2. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Babak semifinal Pro Futsal League PFL 2025-2026 resmi bergulir di GOR UNY Yogyakarta. Leg pertama yang digelar malam tadi menyajikan laga penuh drama dengan 5 gol. Sang juara regular series Fafage Banua justru tumbang. Laga penutup antara Fafage Banua versus Cosmo JNE menjadi sorotan utama. Fafage unggul lebih dulu lewat Irfan Maulana, namun Cosmo JNE menentukan mentalitas baja. Istar Megantara memulai comeback pada menit ke-27. Disusul Reza Gunawan dan Kapten Andri Kusmiawan. Fafage sempat memperkecil lewat Felipe, namun skor 3-2 untuk kemenangan Cosmo JNE bertahan hingga usai. Istar Megantara dinobatkan sebagai man of the match berkat performanya yang menjadi katalis kebangkitan tim. Pelatih Cosmo JNE Motonori Baba mengatakan timnya memang layak menang di laga kali ini.
2: Oke, pertandingan hari ini saya berpikir kita layak menang satu poin di dalam playoff babak pertama atau leg satu. Oke, kita layak karena ini karena kita agresif selama 40 menit. Babak kedua kita naikkan intensitas, nanti kita jangan takut, kita berjuang, nanti hasilnya yang datang.
1: Sebaliknya pelatih Fafage, Bagus Widya, mengakui pertandingan berjalan menarik yang menjelaskan akan membalas kekalahan di leg kedua nanti.
3: Pertandingan yang sangat menarik ya pastinya, kedua tim juga menampilkan yang terbaik juga. Ya cuman wasit juga sama sih, wasit menampilkan yang memimpin yang menarik gitu. Ya jadi agak bingung juga saya mau ngomong apa lagi tuh. Karena saya nggak akan menyalahkan semuanya, kalah tetap kalah dan kita akan balas di hari ini, itu aja sih.
1: Sedangkan di laga pembuka, Bintang Timur Surabaya sukses mencuri kemenangan 2-0 atas Tekstil FC Papua. Setelah babak pertama imbang tanpa gol, kebuntuan pecah lewat aksi Rio Pangestu pada menit ke-33, lalu digantikan Samuel Eko. Leg kedua akan dijadwalkan pada minggu besok yang masih digelar di GOR UNY Yogyakarta. Dari Jakarta, Kasman Rizky, produk RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Mendengar dengan disampaikan kabar terkait Liga Futsal tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri. Salam olahraga.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Banda merupakan sebuah kepulauan kecil di wilayah Maluku yang menyimpan potensi yang sangat besar. Salah satunya adalah ikan yang memang sudah menjadi prioritas nelayan setempat. Ikan asin Banda merupakan produk ikan asin tradisional yang populer bagi masyarakat Maluku. Hal yang paling membedakan adalah jenis ikan yang digunakan adalah ikan dari laut dalam, seperti ikan momar dan ikan cakalang. Pembuatan ikan asin Banda sangatlah mudah, yaitu dengan mencampur ikan segar dengan garam. Kemudian dijemur sampai kering dan jadilah ikan asin khas Banda atau yang lebih dikenal dengan nama ikan cakalang Banda. Ikan asin cakalang Banda bisa dijadikan sebagai oleh-oleh karena terkenal tahan lama.

agar kita di jumpa saat ini. Request yang sharing informasi, Anda bisa request lagu pilihan Anda dan lagunya bakal saya putarkan di sini. Ramaikan ruang dengar kita bersama ke depan. Dan lagu yang Anda dengarkan ini dari Marcello Teh itu dengan Kita Sama Kita Manusia. Memposisikan kita sudah pada pukul 13 lebih 43 menit waktu Indonesia Timur.

Upaya mitigasi bencana kekeringan perlu diketahui oleh masyarakat, terutama menjelang berlangsungnya musim kemarau yang diprediksi akan terjadi lebih kering. Mitigasi ini dilakukan sebagai tindakan untuk mengurangi dampak yang disebabkan dari kekeringan. Upaya mitigasi bencana kekeringan terdiri dari mitigasi sebelum, saat, dan sesudah terjadinya bencana kekeringan.

0911-383-4921 untuk nomor telepon atau juga WhatsApp 0813-5624-5886 untuk Anda yang ingin dengar lagu pilihan Anda, boleh request bersama

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Cek Fakta Pro 1 RRI Ambon.
1: Polda Maluku mulai mematangkan kesiapan pelaksanaan operasi Patu Salawaku 2026 dengan menggelar latihan praoperasi yang diikuti oleh personel lintas satuan tugas di ruang rapat utama Basudara Manisi Markas Polda Maluku. Kegiatan yang diselenggarakan oleh Direktorat Lalu Lintas Polda Maluku tersebut menjadi langkah awal untuk menyamakan persepsi, meningkatkan kesiapan personel, serta memastikan pelaksanaan operasi berjalan profesional, humanis, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat. Kepala Biro Operasi Polda Maluku Kombes Pol Ronald Rumondor menegaskan, keberhasilan operasi tidak hanya diukur dari aspek penegakan hukum, tetapi juga dari kemampuan personel membangun kepercayaan masyarakat melalui tindakan yang profesional dan humanis di lapangan. Setiap personel yang terlibat harus mampu menjaga sikap, etika, dan integritas selama bertugas, terutama menjelang peringatan Hari Bayangkara yang menjadi momentum penting bagi institusi Polri untuk menunjukkan komitmen pelayanan terbaik kepada masyarakat.
0: Sekian Cek Fakta.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Jika gula merah atau gula aren lebih banyak dikenal berasal dari luar daerah, namun di Maluku ada gula merah produksi lokal, dikenal dengan nama gula merah Saparua yang kualitasnya tidak kalah dengan gula merah lainnya. Ciri khas gula merah lokal Maluku ini bentuknya bulat dan dibungkus dengan daun pisang kering, dijual dengan harga relatif terjangkau. Namun harganya melonjak jelang hari besar keagamaan. Adapun bahan bakunya diambil dari sedapan air pohon mayang, kemudian diolah dengan cara yang tradisional dan sederhana, namun tetap higienis dan mengikuti prosedur yang baik demi menjaga rasa dan kualitasnya. Proses pembuatan gula merah Saparua ini sudah berlangsung secara turun-temurun dan tetap ada hingga saat ini. Keberadaannya masih tetap dicari dan dibutuhkan oleh penggiat usaha kuliner, baik di Maluku dan juga di daerah lain, karena rasanya yang sangat manis. Karena manisnya itu, gula merah Saparua tetap disukai konsumen dan tidak tersisihkan oleh perkembangan zaman.

0: Kalau misalnya merujuk dari data P2 TP2 Ambon 86 kasus, itu artinya kalau kita mengalihkan dengan 100, itu ada ratusan bahkan ribuan kasus yang terjadi.
1: Apabila ada masalah atau kejadian, tolong datang melapor, kami membuka pintu menerima laporan kasus-kasus untuk bisa melakukan penampilan.
2: Pak, aduh, ngeri sekali ya Pak, itu yang sudah ketahuan. Bagaimana dengan yang di luar sana? Pasti lebih banyak lagi.
3: Iya Bu, seharusnya anak diajar berani berbicara jika ada sesuatu yang terjadi. Tidak bisa berdiam diri seperti itu.
2: Zaman sudah modern seperti ini, kok ya masih saja ada kekerasan, pelecehan terhadap anak dan perempuan.
4: Kita tidak pernah tahu kapan dan bagaimana pelaku pelecehan seksual akan menyerang korbannya. Jangan takut untuk berbicara, mengedukasi orang-orang di sekitar betapa pentingnya mencegah terjadinya pelecehan seksual. Waspadalah dimanapun dan kapanpun kita berada.

0: Mengapa di Indonesia sering terjadi gempa ya, Ma?
1: Kalau yang Mama tahu, salah satunya karena Indonesia berada di kawasan cincin api dengan gunung berapi serta patahan sesar. Ini yang membuat Indonesia sering mengalami gempa.
0: Berarti kita harus selalu waspada ya, Ma? Kata Bu Guru, kalau ada gempa, kita harus masuk ke kolong meja.
1: Iya, benar. Jangan lupa juga untuk lindungi kepala dengan bantal atau helm, agar kalau ada benda-benda yang jatuh, tidak langsung kena kepala kita.
0: Kalau di luar, kita harus gimana ya, Ma?
1: Nah, kalau di luar, kita harus menjauh dari bangunan, tiang listrik, pohon, papan reklame, atau benda-benda yang memiliki potensi rubuh akibat gempa. Begitu, Dek.
0: Iya, Ma. Semoga kita semua selalu dilindungi.

0: komunikasi sempurna dari Anji secara
1: baik-baik.
0: Kita dengarkan bersama di akhir lagu Bukan Kekasih Sempurna, punyanya Anji. Pregar, coba kita lihat dulu perkembangan yang ada, terkutip dari laman rri.co.id. KPK menyambut positif pernyataan Presiden yang membuka ruang dukungan bagi aparat penegak hukum. Dukungan tersebut dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Ketua KPK Setio Budiyanto menilai pernyataan Presiden menunjukkan komitmen dan ketegasan pemerintah, khususnya dalam mendukung proses penegakan hukum ya. Khususnya lagi untuk pemberantasan tindak pidana korupsi. Menurutnya, dukungan tersebut juga tercermin dari berbagai langkah yang telah dilakukan pemerintah, termasuk tidak adanya intervensi terhadap aparat penegak hukum dalam menangani perkara korupsi itu sendiri. Ia menilai keseriusan pemerintah dalam mendukung pemberantasan korupsi telah terlihat melalui sejumlah kebijakan.

0: Buang di mana plastik ini? Buang di sini saja. Cuma satu sampah juga. Pasti tidak bikin mati ikan-ikan di laut ini juga.
1: Sahabat, tahukah kamu bahwa Indonesia berada di urutan kedua sebagai penyumbang sampah plastik terbanyak di lautan? Semakin banyak sampah plastik di lautan, maka semakin besar ancaman bagi kelestarian ekosistem laut. Kamu nggak mau kan berenang bersama sampah di lautan?
0: Jangan buang di sini. Kalau semua orang bilang cuma satu sampah juga tidak bikin kotor, bisa-bisa ini laut sudah jadi lautan sampah. Mantanku saja saya buang pada tempatnya.
1: Jadilah agen perubahan untuk biasakan membuang sampah pada tempatnya. Kalau bukan kita, siapa lagi?

0: Randy. Wah, akhirnya paketku datang juga nih.
1: Wis, asik ya. Memangnya paket tamu yang datang apa isinya?
0: Ini loh, Kak. Kain tenun yang baru dikirim dari Tanimbar sana. Bagus loh, Kak. Asli buatan tangan sendiri. Rencananya nanti akan kubuatkan beberapa setelan baju untuk kupakai di acara-acara resepsi nanti.
1: Wah, bagus juga nih. Aku mau juga nih kain tenunnya. Siapa tahu bisa kujadikan beberapa setelan baju juga.

Aku adalah alam. Aku telah ada lebih dari jutaan tahun. Aku tidak terlalu membutuhkan manusia. Manusialah yang membutuhkan aku. Hanya saja manusia terlalu sombong, mengacuhkan aku dan merusakku. Hutanku gundul, lautanku penuh dengan sampah, sungaiku tercemar.

menanggung akibat dari apa yang telah dilakukan manusia. Aku adalah sumber kehidupanmu. Lindungilah aku sebelum semuanya terlambat.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: dalam pelaksanaan visi misi di Kabupaten Maluku Tenggara itu mendukung misi kedua dari pemerintah dari Kabupaten Maluku Tenggara, yakni Maluku Tenggara Cerdas.
1: Mengalami kenaikan ya dibanding bulan sebelumnya, artinya lebih tinggi dibanding dengan bulan sebelumnya yang sebesar 3,13%.
2: Sore Penegari, itulah dua topik yang mengisi dinamika Maluku sore ini dirangkaikan dengan sejumlah topik berita lainnya. Bersama saya Josori, inilah dinamika Maluku edisi Sabtu 6 Juni 2026. Berita selengkapnya. Pendengar, Wali Kota Ambon Bodowin Watimena bergerak cepat pasca audiensi dengan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Patimura. Tidak ingin kerjasama hanya berakhir di atas kertas, Wali Kota langsung menginstruksikan tiga dinas sekaligus, yakni Dinas Pendidikan, Dinas Perhubungan, serta Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan, untuk segera menerjemahkan hasil diskusi menjadi aksi nyata yang menyentuh masyarakat. Di sektor pendidikan, Dinas Pendidikan Kota Ambon diperintahkan segera menyusun perjanjian kerjasama guna mendongkrak kualitas ruang kelas. Kolaborasi ini akan berfokus pada peningkatan kapasitas guru dan transformasi digital berbasis literasi teknologi. Wali Kota menegaskan kehadiran guru yang adaptif terhadap teknologi menjadi kunci utama untuk melahirkan generasi muda Ambon yang kritis dan berdaya saing tinggi. Sementara itu, untuk mengatasi polusi perkotaan, Dinas Perhubungan dan DLHP diminta menggandeng pihak kampus dalam mematangkan kebijakan uji emisi kendaraan. Pemkot Ambon membutuhkan asupan ilmiah dari Unpati, mulai dari pengukuran kualitas udara hingga pemetaan data pencemaran. Lewat sentuhan sains ini, Bedewin berharap seluruh kebijakan publik di Kota Ambon ke depan selalu berbasis pada data ilmiah yang akurat, bukan sekedar tebak-tebakan. Memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026, Lembaga Pemasyarakatan Kelas 3 Wahai gelar aksi bakti sosial bersih lingkungan, yang mana kegiatan tersebut melibatkan petugas warga binaan asimilasi serta warga setempat, difokuskan pada pembersihan fasilitas umum, pemotongan rumput liar dan pengangkutan sampah di area luar lapas, dan aksi nyata ini pun mendapat sambutan hangat dari masyarakat. Apresiasi senada selain dari masyarakat juga datang dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Maluku, Riki Dwi Biantoro, yang mengatakan pelibatan warga binaan dalam aksi pelestarian lingkungan merupakan bukti nyata keberhasilan program pembinaan yang humanis. Pendengar, Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia atau DPDKNPI Kabupaten Seram Bagian Barat siap mengumumkan pemenang Syayembara Maskot Musyawarah Daerah kelima. Karateker DPDKNPI Seram Bagian Barat Muhammad Fahrul Kaisuku menyatakan seluruh proses penilaian yang berbasis kreativitas, originalitas, dan kesesuaian nilai KNPI telah rampung dilakukan. Sejak dibuka pada awal Mei lalu, Syayembara tersebut sukses menarik antusiasme tinggi dari generasi muda dengan total 11-an karya terbaik yang masuk ke meja panitia. Menariknya, partisipasi tidak hanya datang dari wilayah Maluku saja, melainkan ada peserta terjauh, yakni berasal dari Jawa. Maskot yang terpilih nantinya akan sah menjadi identitas visual resmi Musda kelima KNPI Seram Bagian Barat tahun 2026. Karya ini diharapkan mampu memancarkan semangat persatuan dan karakter pemuda Saka Mese Nusa. Pemerintah daerah Maluku Tenggara berkomitmen siapkan generasi sehat dan berkualitas menuju Indonesia Emas 2045. Selengkapnya dilaporkan Maya Pranira.
3: Pemerintah daerah Maluku Tenggara berkomitmen siapkan generasi sehat dan berkualitas menuju Indonesia Emas 2045. Mengingat generasi muda merupakan penerus estafet pembangunan, pelaksana tugas Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah Maluku Tenggara, Hasyim Rengil, menjelaskan salah satu cita-cita daerah dalam kontribusinya menjadikan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang maju dan berdaya saing pada usianya yang ke-100 di tahun 2045 yakni melalui keluarga sehat dan berkualitas. Sejumlah hal perlu disiapkan melalui dinas teknis, antara lain pemenuhan kebutuhan spiritual dan material, mendorong penerapan hidup sehat, menjalankan fungsi pendidikan, serta menanamkan nilai agama, budaya, dan moral, dan mampu beradaptasi dengan perubahan sosial dan teknologi.
0: Dalam pelaksanaan visi misi di Kabupaten Maluku Tenggara itu mendukung misi kedua dari pemerintah dari Kabupaten Maluku Tenggara, yakni Maluku Tenggara cerdas. Dari situlah kami kemudian mencoba mendefinisikan tentang keluarga cerdas, yakni bagaimana membangun diantaranya adalah keluarga yang berkualitas.
3: Hasyim menambahkan beberapa langkah strategis juga diambil dalam menindaklanjuti hal ini dengan meningkatkan frekuensi kolaborasi lintas sektoral khususnya dengan dinas kesehatan. Karena kedua dinas ini memiliki tanggung jawab yang sama untuk memberikan pendampingan dan edukasi langsung kepada sasaran yang dilakukan secara berkelanjutan. Kerjasama yang dijalankan, kata Hasyim, dimulai dari pendampingan ibu hamil untuk mencegah kelahiran dengan riwayat stunting, pendampingan dan penyuluhan bagi calon pengantin, hingga sosialisasi terkait cara hidup sehat yang menyasar langsung ke sekolah-sekolah. Selain itu, Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana Maluku Tenggara juga tetap berkomitmen menjalankan program pengendalian penduduk dengan mengacu kepada pilar utama program Bangga Kencana. Melalui pemetaan kampung keluarga berkualitas atau kampung KB, pembentukan kelompok kegiatan atau POKTAN sebagai wadah pemberdayaan keluarga, dan fokus tingkatkan minat pengguna KB bagi pasangan sah usia subur dalam rangka pengaturan cara kelahiran dan jumlah anak. Hasyim berharap berbagai upaya yang dijalankan melalui program-program yang diusung turut mendapat dukungan dan respon positif dari semua pihak, terutama masyarakat. Maya Pranira melaporkan.
2: Pendengar, Gubernur Maluku Hendrik Lawerisa memaparkan sejumlah capaian pembangunan daerah yang menunjukkan tren positif di hadapan Wakil Menteri Dalam Negeri Bidang Koordinator Wilayah Zona Timur, Dr. Ripka Haluk. Dalam evaluasi tersebut, Gubernur mengungkapkan pertumbuhan ekonomi Maluku sukses naik menjadi 5,44%, sementara angka kemiskinan berhasil ditekan menjadi 15,25%. Capaian ini menjadi bukti nyata geliat ekonomi Maluku yang terus membaik dari tahun ke tahun. Pada kesempatan yang sama, Gubernur juga meminta dukungan penuh dari Kementerian Dalam Negeri untuk mempercepat 3 proyek strategis yang menjadi motor penggerak ekonomi Maluku ke depan. Proyek besar tersebut meliputi pembangunan Maluku Integrated Port, akselerasi pembangunan Blok Masela, serta penyelesaian bendungan Wayapu. Pendengar, pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara terus mendorong penerapan tata kelola yang transparan dan akuntabel pada koperasi desa atau kelurahan Merah Putih. Langkah ini dinilai penting agar koperasi dapat berkembang sebagai penggerak utama ekonomi masyarakat. Pesan tersebut disampaikan oleh Wakil Bupati Maluku Tenggara, Carlos Viali Rahantoknam, saat membuka pendidikan dan pelatihan peningkatan kapasitas pengawas koperasi di Langgur. Menurutnya, di tengah persaingan usaha yang semakin terbuka, koperasi dituntut menjadi lembaga ekonomi yang tangguh dengan tetap memegang teguh asas kekeluargaan. Melalui Dinas Koperasi dan UKM, pemerintah daerah berkomitmen menciptakan koperasi yang sehat baik dari sisi kelembagaan, permodalan maupun operasional usaha.

0: Kita ke berita selanjutnya. Pemerintah daerah Maluku Tenggara menyatakan komitmennya untuk menyiapkan generasi yang sehat dan berkualitas demi menyongsong Indonesia Emas 2045. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah Maluku Tenggara Hasyim Rengil menegaskan, kontribusi daerah dalam mencetak bangsa yang maju dan berdaya saing ini dimulai dari pembentukan keluarga yang cerdas. Misi ini diwujudkan lewat pemenuhan kebutuhan spiritual dan material, penerapan hidup sehat, serta penanaman nilai moral yang adaptif terhadap teknologi. Untuk menyukseskan program tersebut, Dinas Teknis kini memperketat kolaborasi lintas sektoral, terutama bersama Dinas Kesehatan guna memberikan pendampingan berkelanjutan. Di sisi lain, Pemda Maluku Tenggara juga menggenjot program pengendalian penduduk yang mengacu pada pilar utama Bangga Kencana. Upaya tersebut diwujudkan melalui pemetaan kampung keluarga berkualitas, pembentukan kelompok kegiatan pemberdayaan, serta peningkatan minat program KB bagi pasangan usia subur guna mengatur jarak kelahiran. BPS mencatat inflasi tahunan Maluku alami kenaikan menjadi 3,27% pada Mei 2026. Informasi ini pendengar berikut dilaporkan Lina Tehupuring.
1: Badan Pusat Statistik BPS Maluku mencatat inflasi tahunan atau year on year di Provinsi Maluku pada Mei 2026 sebesar 3,27%. Kepala BPS Provinsi Maluku Marije Patiwalapia mengatakan, inflasi tertinggi terjadi di Kota Tual sebesar 3,93%, sementara Kabupaten Maluku Tengah mengalami inflasi 3,87% dan Kota Ambon mencatat inflasi terendah sebesar 2,84% dengan IHK 113,61. Inflasi tahunan dipengaruhi oleh kenaikan harga pada 9 kelompok pengeluaran, di mana kelompok transportasi menjadi penyumbang kenaikan terbesar dengan inflasi 5,30%, sedangkan kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan naik 0,64%. Dirincikan, komoditas yang menjadi penyumbang utama inflasi tahunan di Maluku diantaranya tarif angkutan udara, emas perhiasan, bawang merah, beras, sigaret kretek mesin, ikan tongkol, dan ikan cakalang.
2: Mengalami kenaikan ya dibanding bulan sebelumnya, artinya lebih tinggi dibanding dengan bulan sebelumnya yang sebesar 3,13%. Kalau kita lihat menurut kelompok pengeluaran secara year on year, di kelompok pengeluaran makanan dan tembakau mengalami inflasi sebesar 4,85 dengan andil 1,69. Selanjutnya transportasi secara year on year juga mengalami inflasi 5,30 dan andil sebesar 0,70.
1: Sementara itu, inflasi bulanan atau mantuman Provinsi Maluku pada Mei 2026 tercatat sebesar 0,93%. Kondisi ini dipengaruhi oleh kenaikan harga sejumlah komoditas pangan, perikanan, dan juga transportasi. Komoditas pemicu inflasi bulanan diantaranya ikan layang, sawi hijau, ikan tongkol, beras, minyak goreng, dan ikan selar. Demikian Lina Tehupur yang melaporkan.
0: Pendengar, Komandan Kodim 1503 Tual Letkol Infantri Andi Agus Salim melaksanakan kunjungan kerja ke Kabupaten Kepulauan Aru. Setibanya di Pelabuhan Yosudarso Dobo menggunakan KM Labobar dan DIM bersama rombongan langsung bergerak untuk meninjau program dan progres pembangunan KDKMP atau Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih di wilayah tersebut. Didampingi Dandim dan Ramil Dobo, Kapten Infantri Edi Patimin, peninjauan ini dilakukan secara langsung untuk mengevaluasi capaian pekerjaan yang telah berjalan hingga saat ini. Kunjungan kerja ini merupakan bagian dari upaya pengawasan dan pengendalian langsung oleh pimpinan Kodim 1503 Tual. Langkah ini krusial untuk memastikan setiap tahapan pembangunan di lapangan berjalan dengan baik tanpa kendala. Komoditas perikanan asal Maluku kembali membuktikan daya saingnya di pasar global melalui pelepasan ekspor 4.625 kg ikan kerapu hidup ke Hong Kong. Ekspor yang berlangsung sejak awal Juni ini dilepas oleh CV Young Fisheries menggunakan kapal MF Great Fortune langsung dari perairan Dusun Ubur, Kabupaten Maluku Tenggara. Pengiriman ini sekaligus menjadi ekspor ketiga sepanjang tahun 2026 yang mengukuhkan posisi Maluku sebagai produsen laut unggulan. Beragam sinergi dengan organisasi bantuan hukum atau OBH terus dilakukan Kemenko Maluku agar masyarakat dapat memperoleh pelayanan hukum gratis hingga ke pelosok daerah. Selengkapnya dilaporkan Sahira Sangaji.
3: Kantor wilayah Kementerian Hukum Kemenkum Provinsi Maluku secara proaktif terus memantau dan memperkuat sinergi dengan organisasi bantuan hukum atau OBH. Langkah ini dilakukan untuk memastikan penyaluran bantuan hukum gratis bagi masyarakat miskin berjalan optimal merata di wilayah kepulauan dan menjaga standar kualitas lembaga. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Maluku Saiful Sahri menjelaskan Kemenkum Maluku telah meresmikan kerjasama dengan penandatanganan perjanjian kerja bersama berbagai pihak organisasi bantuan hukum terakredit untuk menjamin ketersediaan akses keadilan.
4: Dia tidak, dia punya wilayah hukum masing-masing, berdirinya masing-masing. Karena untuk menjangkau ruang konsultasi itu di SPT yang terdekat, Ruku Baradaya tidak ada, kita tunjuk dari OBH Somlaki, misalkan konsultasi kita berharap di MBD, DT, itu Kabupaten Maluku Baradaya dan Kabupaten Seremban Timur sudah ada OBH masing-masing, karena Badan Pembinaan Hukum Nasional itu sendiri tidak hari ini bentuk bisa langsung terpenuhi.
3: Kemenkum Maluku dan Fakultas Hukum Universitas Patimura Ambon mengawal proses transisi atau pergantian kepengurusan organisasi bantuan hukum agar tetap profesional dan tidak mengganggu pelayanan masyarakat. Pemantauan juga mencakup pengembangan program bantuan hukum berbasis akademik yang melibatkan klinik hukum universitas dan perguruan tinggi di Maluku. Sahira Sangaji melaporkan.
0: Pemerintah Kota Ambon bergerak cepat mengedukasi masyarakat agar tetap menjaga kerukunan di tengah euforia menyambut gelaran Piala Dunia 2026. Langkah antisipasi ini diwujudkan melalui rencana aksi konvoi dan deklarasi damai yang melibatkan berbagai elemen masyarakat di Kota Ambon. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Ambon, Rizat Luhukai, dalam dialog di RRI menegaskan bahwa tingginya antusiasme warga harus diimbangi dengan kesadaran menjaga keamanan dan ketertiban bersama. Ia mengingatkan bahwa keberadaan dan perbedaan tim pilihan dalam sepak bola adalah hal yang wajar. Namun jangan sampai memicu konflik yang merusak persatuan. Euforia pertandingan dinilai hanya bersifat sementara, sedangkan hubungan hidup orang bersaudara di Ambon harus tetap berjalan selamanya. Dalam menyukseskan deklarasi damai ini, Pemkot Ambon juga merangkul aparat keamanan serta sejumlah media massa untuk memaksimalkan edukasi ke publik. Ia optimis, kearifan lokal dan karakter toleran masyarakat Ambon akan mampu meredam potensi gesekan di lapangan.

Demikian pendengar informasi yang kami hadirkan untuk Anda di sore ini, dan berikut kembali kami hadirkan topik-topik utama diantaranya. Pemerintah daerah Maluku Tenggara berkomitmen siapkan generasi sehat dan berkualitas menuju Indonesia Emas 2045. BPS mencatat inflasi tahunan Maluku alami kenaikan menjadi 3,27% pada Mei 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, terima kasih kebersamaan Anda. Saya Joe Sorui, selamat sore.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Hardy ulang tahun ke-75. Bangkit untuk Indonesia maju.
1: Kenapa sih kamu bicara sendiri-sendiri?
0: Ini lagi dengar radio.
1: Oh, oke. Selesai deh makeupku. Saatnya jalan. Tapi periksa dulu nih. Kunci mobil ada, lipstick sudah, bedak, pensil alis udah, kacamata sudah. Apalagi ya?
0: Nih, masker, tisu basah, hand sanitizer juga di bawah.
1: Terima kasih.
0: Jangan hanya kecantikan saja yang diperiksa, tapi kesehatan juga tahu.
1: Iya, iya. Biar tetap cantik dan sehat dong.
0: Hei, jangan sanitizerku di bawah.
1: Punyamu kan banyak. Saya bawa satu ya. Dong.
2: Bepergian di tengah situasi pandemi COVID-19, tetap dengan perlindungan diri, dengan bersama, Bangkit untuk Indonesia Maju.

0: Lah, wih, banyak sekali mangganya. Ambil yuk, bikin asinan.
1: Jangankan ambil, Vi. Minta atau beli pun belum bisa. Karena masih di sasi.
0: Sasi? Apa itu, lah?
1: Sasi itu aturan yang berisi perintah larangan untuk mengambil hasil alam, baik di hutan maupun di laut sebelum waktunya.
0: Jadi, dilarang ya, lah? Tapi kan, kita tidak ambil banyak.
1: Iya, tapi itu mangga juga kan belum matang benar.
0: Tunggu matang lama, lah.
1: Daripada tidak dimakan karena kecut lalu dibuang, lebih baik nunggu matang kendati lama, kan? Nah, itulah gunanya sasi. Mengajarkan kita untuk memanfaatkan sumber daya alam dengan sebaik-baiknya.

0: Pohon yang ini ditanam di sini juga?
1: Iya, sayang.
0: Kenapa sih, Ma, kita harus menanam pohon?
1: Coba Rere berdiri di sebelah situ.
0: Panas, Ma.
1: Kalau berteduh di bawah pohon ini?
0: Sejuk, Ma.
1: Jadi, manfaat pohon selain sebagai sumber oksigen, pohon juga menjadi penyejuk di saat matahari sedang terik-teriknya. Masih banyak lagi manfaat dari menanam pohon, Re. Contoh lain, sebagai tempat menyimpan air, mengurangi polusi udara, mencegah banjir. Intinya, tanaman dan pepohonan itu adalah hal yang sangat penting untuk kelangsungan bumi.
0: Ada lagi, Ma, manfaat lain menanam pohon.
1: Apa coba?
0: Nanti Rere bisa makan mangga sepuasnya. Kan pohon mangganya sudah hampir berbuah, Ma.
2: Menanam pohon sekarang akan menjadi sumbangsih besar yang bisa menyelamatkan kehidupan dan bumi kita.

Dear Zaki, kemanapun kamu pergi, aku akan selalu berada di sampingmu. Karena jiwaku

0: Kak, lagi dengerin apa?
1: Kakak lagi dengerin siaran luar negeri.
0: Itu kan siaran luar negeri. Boleh pinjam radionya?
1: Nih, ambil.
2: Kirim.
3: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
0: Nah, ini Kak, siaran radio kita FRI.
1: Ngapain juga dengerin siaran RRI?
0: Kita kan Indonesia, jadi harus dengar FRI.
1: Alah, sok tahu kamu.
0: Bukannya sok tahu, Kak. Kakak itu yang harus tahu.
1: Kenapa emang?
0: Kak, kalau kita dengar RRI, kita tahu banyak informasi yang terjadi di negara kita.
1: Siapa yang bilang?
0: Ya aku tahu dong, Kak. Lagian kalau kita dengar RRI, kita juga ikut menyuarakan Indonesia. Gitu, Kak.
4: Terus dengarkan RRI. Bersama RRI, kita menjadi sabuk pengaman informasi dan ikut menyuarakan Indonesia.
5: Pendengar, penyidik kasus dugaan korupsi pengelolaan anggaran belanja perjalanan dinas dalam daerah pada Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat tahun anggaran 2021 masih terus berjalan. Kasus ini tidak hanya terbatas di lingkungan ASN, melainkan sejumlah anggota DPRD periode 2019-2024 dilaporkan akan diperiksa tim penyidik Kejaksaan Negeri Seram Bagian Barat. Mereka disebut ikut terlibat menikmati kerugian keuangan negara yang diduga mencapai 2 miliar rupiah tersebut. Ketua DPRD SBB Adrian Sengge Koli kepada wartawan mendukung langkah hukum tersebut. Bahkan, politisi PDIP itu tegas mengaku siap diperiksa jika dipanggil tim penyidik. Sebelumnya, pendengar, Kepala Seksi Bidan Khusus Kasih Pitsus Kejari SBB Ferdinanda Etupan menegaskan bahwa akan memanggil semua anggota DPRD untuk diperiksa. Lengkapnya pendengar, Anda bisa akses di laman rri.co.id.

0: Cek Fakta Pro 1 RRI Ambon.
1: Komando Daerah TNI Angkatan Laut Kodairal 9 menggelar program Bulan Profesi TNI Angkatan Laut selama sebulan penuh untuk meningkatkan profesionalisme, kompetensi, integritas, dan kesiapsiagaan tempur prajurit. Kegiatan tersebut resmi dibuka oleh Komandan Kodairal 9 Laksda TNI Hanarko Jodi Pamungkas di Dermaga Irian Satrol Kodairal 9 Halong Kota Ambon. Program yang mengusung tema melalui Bulan Profesi Prajurit Kodairal 9 Unggul, Modern, dan Berintegritas dalam menjaga kedaulatan laut Indonesia itu mencerminkan komitmen TNI Angkatan Laut dalam membangun sumber daya manusia yang profesional dan juga siap menghadapi tantangan tugas. Dan Kodairal 9 mengatakan, Bulan Profesi merupakan program pembinaan dan pelatihan komprehensif bagi seluruh prajurit. Kegiatan ini dirancang untuk mengasah kemampuan teknis, integritas, serta kesiapan operasional personel di lapangan.
0: Sekian Cek Fakta.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Besok Bapak mau keluar negeri urusan bisnis. Jika nanti kembali, Ibu mau dibelikan oleh-oleh apa? Kamu juga Yanti, kamu mau dibelikan apa? Ayolah, katakan saja. Bapak punya fee besar loh dari bisnis ini. Loh, Ibu sama Yanti malah diam-diam saja. Kenapa?
1: Ibu bukannya tidak mau Ayah belikan oleh-oleh di luar negeri. Yang Ibu mau, cukup belikan Ibu kain kebaya saja.
2: Yanti juga, Yanti cuma ingin Ayah belikan baju batik saja.
0: Hah? Apa alasannya?
3: Alasannya, kami lebih cinta dan bangga buatan bangsa kami sendiri. Begitu, Ayah.

Bencana hidrometeorologi adalah bencana yang disebabkan oleh fenomena atmosferik dan hidrologi, termasuk kejadian terkait air dan cuaca. Beberapa contoh bencana hidrometeorologi meliputi banjir. Terjadi ketika air menggenangi area yang biasanya kering, seringkali disebabkan oleh hujan deras atau meluapnya sungai. Tanah longsor. Terjadi ketika massa tanah dan batuan bergerak menuruni lereng. Biasanya dipicu oleh curah hujan tinggi yang membuat tanah jenuh air dan kehilangan kestabilannya. Badai tropis siklon. Sistem cuaca yang kuat dan berputar, membawa angin kencang, hujan lebat, dan dapat menyebabkan gelombang tinggi. Angin kencang dan tornado. Angin dengan kecepatan tinggi yang dapat merusak bangunan, pepohonan, dan infrastruktur lainnya. Kekeringan. Periode waktu yang panjang dengan curah hujan yang sangat rendah menyebabkan kekurangan air yang berdampak pada pertanian, ekosistem, dan pasokan air manusia. Bencana hidrometeorologi seringkali memiliki dampak yang signifikan terhadap kehidupan manusia, termasuk kerugian material, hilangnya nyawa, dan gangguan pada kehidupan sehari-hari. Pencegahan dan mitigasi bencana melalui perencanaan yang baik, sistem peringatan dini, dan edukasi masyarakat sangat penting untuk mengurangi dampaknya.

0: bisa. Ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
0: Iya.
2: Saya kutip untuk Anda informasi dari laman

Di balik setiap produk UMKM ada cerita. Cerita tentang harapan, kerja keras, dan impian. Mereka adalah orang-orang yang tak kenal lelah menghidupi keluarga dan komunitasnya. Dari tangan-tangan kreatif mereka, lahir produk yang tak hanya berkualitas, tapi juga penuh cinta. Setiap produk adalah hasil dari jerih payah yang tidak pernah lelah mengejar mimpi. Ketika kita membeli produk lokal, kita bukan hanya membeli barang, tetapi juga mendukung cita-cita. Kita membantu mereka bertahan, berkembang, dan terus berkarya. Dukung UMKM lokal, karena dengan membeli produk mereka, kita tak hanya membantu ekonomi, tetapi juga menggerakkan harapan. Harapan untuk masa depan yang lebih baik. UMKM Indonesia, bersama kita kuat.

Kalau berbicara mengenai tambang emas Gunung Bolta, kayaknya menjadi suatu informasi yang sering kita dengar begitu. Nah, kali ini sebagai respons atas aspirasi masyarakat, Pemprov Maluku telah mengusulkan perluasan wilayah pertambangan rakyat atau WPR kepada Kementerian ESDM. Saat ini pemerintah pusat baru menetapkan WPR seluas 100 hektar dari total cadangan yang mencapai 24.900 hektar. Gubernur menjelaskan pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan menerbitkan izin di luar ketentuan pusat, sehingga langkah yang ditempuh adalah mengusulkan penambahan kuota WPR secara resmi. Di sisi lain, pendengar, Pemprov Maluku mempercepat proses legalisasi aktivitas pertambangan rakyat melalui pendampingan terhadap 10 koperasi yang telah memperoleh izin awal. Nah, sebanyak 9 koperasi telah menyelesaikan administrasi tanda batas wilayah, sementara satu koperasi masih dalam tahap penyelesaian.

0: Total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
2: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan, struk belanja digital lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet, karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
1: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis. Gagal hemat uang, tapi bisa hemat energi ya. Dan bumi semakin terselamatkan.
2: Betul.

0: Cek Fakta Pro 1 RRI Ambon.
1: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD meminta pemerintah Kota Ambon lebih selektif dalam memberikan izin kepada developer perumahan. Setiap rencana pembangunan kawasan perumahan dinilai harus melalui kajian komprehensif agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari. Wakil Ketua Komisi 1 DPRD Kota Ambon Fadli Tuisuta mengatakan, pembangunan perumahan tak hanya berorientasi pada investasi dan kebutuhan hunian, tetapi juga harus mempertimbangkan aspek lingkungan, tata ruang, infrastruktur pendukung hingga dampaknya terhadap masyarakat sekitar. Fadli mengaku, fenomena yang terjadi saat ini adalah banyaknya lokasi hutan lindung yang dialihkan untuk lokasi perumahan. Tentu ini baik dari segi investasi, tetapi dampak dan potensi bencana juga berpotensi terjadi jika tanpa kajian yang jelas. Politisi Demokrat itu berharap, sebelum pemerintah mengeluarkan izin, harus dipastikan dulu semua syarat teknisnya, jangan sampai unit dibangun namun talut, jalan dan sarana pendukung lainnya diabaikan.
0: Sekian Cek Fakta.

Setiap hari Maluku punya cerita, dan ceritanya dimulai dari sini. Maluku pagi ini, pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Timur. Bangun pagi bukan sekedar membuka mata, tapi juga membuka pikiran dan hati. Diawali mutiara pagi menyapa jiwa, memberi makna di awal hari. Berita dinamika Maluku pagi akan hadir dengan kabar terpercaya. Dialog aspirasi Maluku, kami hadirkan narasumber kompeten untuk membahas topik dan Anda bisa berinteraksi secara langsung. Khusus Minggu pagi, kami hadirkan siaran langsung ibadah Minggu dari gereja. Maluku siang ini, pukul 10 hingga pukul 15 waktu Indonesia Timur. Siang bukan waktu jeda, tapi waktu bertumbuh. Dari pengaruh utama gender, literasi digital, dan moderasi beragama hingga Indonesia sehat. Kita Indonesia, ruang disabilitas, dan dunia anak lewat idola Indonesia layak anak secara silih berganti. Setiap harinya kami hadirkan untuk Anda dari Senin hingga Minggu. Dan setiap Senin dan Jumat, siaran Halo RRI hadir menampung aspirasi dan laporan masyarakat terkait pelayanan publik dan langsung dijawab oleh narasumber yang dihubungi oleh tim Pro 1 RRI Ambon. Jangan lewatkan juga obrolan menarik bersama figur inspirasi dengan kisah yang menginspirasi untuk Anda. Khusus hari Jumat, kami hadirkan siaran langsung sholat Jumat hingga selesai. Maluku sore ini pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Timur. Saat hari mulai melambat, informasi tetap bergerak. Pukul 15 waktu Indonesia Timur, berita dinamika Maluku sore hadir dengan sejumlah informasi. Hiasi ruang dengar Anda dengan mosaik Indonesia tentang UMKM, kentongan, Indonesia cerdas, inflasi, investasi, suara Nusantara, ekonomi digital, hingga Green Radio. Secara silih berganti sepanjang minggu akan hadir untuk Anda. Maluku sore ini merangkumkan hari, menyiapkan esok. Maluku malam ini pukul 20 hingga pukul 24 waktu Indonesia Timur. Saat malam tiba, kami hadir sebagai teman setia. Siaran mimbar agama, sandiwara radio, ngobrol bareng komunitas, berita nasional, hingga ruang rindu, tempat cerita pulang ke hati. Maluku malam ini hangat, dekat, dan penuh makna. Pro 1 RRI Ambon, dengarkan di 105,1 FM dan aplikasi digital RRI. Pro 1, sekali di udara, tetap di udara.

Mereka ingin seperti kita, bermain, belajar, dan berkarya tanpa batas. Tetapi seringkali mereka terjebak dalam batasan yang kita buat. Padahal dengan sedikit bantuan, mereka bisa meraih mimpi mereka. Mari kita ciptakan dunia yang setara di mana semua orang punya kesempatan yang sama.

Ya baik pendengar Maluku sore ini, untuk Anda semua sampai nanti di malam hari ya. Senang sekali saya Rivaldi nemenin Anda di hari ini ya. Terkhusus Anda yang lagi mendengarkan Pro 1 RRI Ambon ya, di RRI Digital maupun di Terestria. Ya bagaimana kabar Anda pendengar? Saya doakan yang baik-baik saja ya, yang lagi beraktivitas di hari ini. Semoga aktivitasnya lancar jaya. Yang lagi liburan mungkin lagi prepare untuk menyiapkan liburan yang membuat Anda bisa kembali fresh nanti di hari Senin ya pendengar. Ya, tak terasa juga kita sudah di bulan Juni 2026 ya. Ini sudah 6 bulan dari tahun 2026. Ya, tersisa 6 bulan lagi. Waktu cepat berlalu. Jadi Anda yang mungkin ingin menargetkan sesuatu di tahun ini ya, semoga cepat terlaksana dengan niat dan juga doa pastinya.

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh ya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar mam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Ya, baik pendengar di Grand Radio untuk edisi hari ini kita akan bahas mengenai deforestasi. Nah, pendengar, deforestasi ini adalah proses penghilangan atau pengurangan luas hutan secara permanen atau untuk diubah menjadi area non-hutan. Dan fenomena ini juga umumnya melibatkan penebangan pohon-pohon dalam skala besar yang kemudian diikuti dengan konversi lahan menjadi area pertanian, perkebunan, pemukiman, atau infrastruktur lainnya. Pendengar, deforestasi ini telah menjadi masalah lingkungan yang sangat serius, mengingat peran vital hutan dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan mitigasi perubahan iklim. Penyebab utama deforestasi ini sangat beragam, namun sebagian besar nih terkait dengan aktivitas manusia untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dan populasi yang terus bertambah. Nah, ekspansi lahan, pertanian, dan perkebunan, terutama untuk komoditas seperti kelapa sawit, kedelai, dan ternak, ini menjadi pendorong signifikan hilangnya tutupan hutan di banyak negara tropis. Selain itu, penebangan liar, pembangunan infrastruktur, dan juga pertambangan juga berkontribusi besar terhadap laju deforestasi yang mengkhawatirkan di berbagai belahan dunia. Nah, akibat yang ditimbulkan oleh deforestasi sangat luas dan berdampak pada berbagai aspek kehidupan, baik lokal maupun global. Hilangnya habitat alami mengancam keanekaragaman hayati, menyebabkan kepunahan spesies dan juga gangguan terhadap rantai makanan alami. Deforestasi ini juga berkontribusi signifikan terhadap perubahan iklim global dengan melepaskan karbon yang tersimpan dan biomasa hutan ke atmosfer, sekaligus mengurangi kemampuan bumi untuk menyerap karbon dioksida. Nah, pendengar ya, apa sih dampak buruk dari deforestasi? Nah, ini deforestasi memiliki dampak buruk yang sangat luas dan saling terkait. Ini mempengaruhi berbagai aspek lingkungan dan juga kehidupan manusia. Salah satu konsekuensi paling serius adalah hilangnya keanekaragaman hayati di mana ini banyak spesies tumbuhan dan hewan kehilangan habitat alami mereka dan juga dapat mengancam kelangsungan hidup mereka. Dan pastinya juga mengganggu keseimbangan ekosistem. Bersamaan dengan itu, deforestasi berkontribusi signifikan terhadap perubahan iklim global, hutan yang berfungsi sebagai penyerap karbon dioksida alami ketika ditebang dan dibakar, melepaskan karbon tersimpan ke dalam atmosfer, dan juga meningkatkan efek rumah kaca dan memperparah pemanasan global.

0: Andi.
1: Wah, akhirnya paketku datang juga nih.
2: Wis, asik ya. Memangnya paket kamu yang datang, apa isinya?
1: Ini loh kak, kain tenun yang baru dikirim dari Tanimbar sana. Bagus loh kak, asli buatan tangan sendiri. Rencananya, nanti akan kubuatkan beberapa setelan baju untuk kupakai di acara-acara resepsi nanti.
2: Wah, bagus juga nih. Aku mau juga nih kain tenunnya. Siapa tahu bisa kujadikan beberapa setelan baju juga.

0: Ya Bangsu, Ya Sami, Ya Muhaimin, Engkau yang maha melihat, maha mendengar, dan maha pelindung, Engkau turunkan air mata ini.
1: Engkau di sini. Sesungguhnya setiap kesusahan pasti ada kemudahan. Ya Allah, yang Maha Pengampun, yang Maha Pengampun, ampunilah dosaku atas segala nikmat-Mu.

yang

0: biarlah bulan yang berbicara.
1: Aduh.
0: Hatiku, seluruh perasaanku, aku cinta padamu, Lingling. Tak ada yang lain.

Pendengar, masa depan takkan pernah ada tanpa adanya hari ini. Dan masa depan bukanlah masa yang akan datang, melainkan hari ini. Berpikir dan bertindaklah untuk masa sekarang, karena masa depan adalah hasil dari hari ini.

Pendengar, saat kehidupan terasa berat, kamu tidak menjalaninya sendiri. Saat masalah bagai tak terpecahkan, kamu tidak menghadapinya sendiri. Saat duka merundung hatimu, kamu tidak menangis sendiri. Saat semua orang meninggalkanmu, kamu tidak akan hidup sendiri. Sebab Tuhan mengasihimu, Ia selalu ada bagimu, sekalipun kamu tidak melihat Dia, sekalipun kamu tidak merasakan penyertaannya. Percayalah, Ia tidak akan pernah membiarkanmu berjalan sendiri.

Pendengar, untuk memperoleh hal-hal yang terbaik dalam kehidupan ini, perlu memiliki impian dan tujuan hidup yang jelas. Karena setiap kita berani memimpikan hal-hal terindah dan terbaik yang kita inginkan bagi kehidupan kita dan kehidupan sekitar orang-orang yang kita cintai. Tanpa impian, kehidupan kita berjalan tanpa arah dan akhirnya tidak mampu untuk mengendalikan kemana sesungguhnya kehidupan ini.

Saudara mendengar dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami menemani saudara sepanjang hari ini. Sebelum berpisah, kami kru siar yang bertugas saat ini menyampaikan selamat malam, selamat bertugas bagi Anda yang tetap bertugas, dan selamat beristirahat dalam suasana bahagia. Saudara pendengar sebangsa dan setanah air, dimanapun saudara berada dan sempat mendengarkan kami dari Jalan Ampera nomor 1 Kota Bula, Seram bagian timur, kita pisah. Sampai jumpa lagi. Akhirnya terimalah salam kebangsaan kita. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

dunia bersatu dalam satu semangat. Inilah saatnya Piala Dunia FIFA 2026. Setiap gol, setiap momen, setiap cerita kini lebih dekat bersama Anda. Karena kami, Pro 1 RRI Ambon, hadir menemani Anda dengan informasi terkini, ulasan tajam, dan obrolan seru seputar Piala Dunia. Di rumah, di jalan, di mana saja, jangan lewatkan keseruannya. Dukung tim favorit Anda dan rasakan atmosfernya bersama kami.

Di era digital, pendidikan semakin mudah diakses oleh siapa saja. Informasi bisa didapat dari buku, internet, hingga diskusi dengan orang lain di sekitar kita. Namun, penting juga untuk bijak dalam memilih sumber belajar. Gunakan teknologi sebagai alat untuk berkembang, bukan sekedar hiburan semata.

hadirkan untuk Anda, dikutip dari laman rri.co.id. Pendengar, konflik sosial yang terus berulang di Kecamatan Huamual, SBB, kembali menelan korban. Seorang petani mengalami luka bacok, 3 warga terluka, sementara kendaraan dinas milik kepolisian hangus dibakar dalam bentrokan susulan antara warga Dusun Olas dan Dusun Katapang, Desa Loki, di hari Sabtu 6 Juni 2026. Peristiwa terbaru ini memperlihatkan bahwa akar persoalan yang selama ini membelit hubungan kedua kelompok warga belum benar-benar terselesaikan. Ketegangan yang telah berlangsung sejak Jumat malam kembali memuncak setelah muncul kabar pembacokan terhadap seorang warga Dusun Olas. Ketegangan mencapai puncaknya sekitar pukul 11.35 ketika massa dari Dusun Katapang bergerak menuju wilayah perbatasan. Beruntung aparat gabungan TNI dan Polri yang telah bersiaga sejak pagi berhasil menghalau pergerakan massa sehingga bentrokan dalam skala lebih besar dapat dicegah.

0: go and get him.
1: Hai Beb, ini aku bawain minuman sama cemilan kesukaan kamu.
2: Kamu tahu aja kalau aku emang lagi pengen ngunyah.
1: Iya dong Beb, daripada aku yang kamu kunyah, jadi mendingan aku beliin ini.
2: Emang enak banget makanan dan minuman ini kalau cuaca lagi panas.
1: Ya ampun Beb, kamu lahap banget, udah habis aja.
2: Iya nih Beb.
1: Loh, Beb, kok sampahnya kamu buang di situ sih, Beb? Di sana kan ada tempat sampah.
2: Ya ampun, Beb. Tenang aja. Kan udah ada petugas kebersihan di tempat ini. Udah jadi tugas mereka untuk bersih-bersih, Beb.
1: Ya iya sih, Beb. Ada petugas kebersihan yang tugasnya bersih-bersih. Tapi emangnya tugas kita itu buang sampah sembarangan? Kan enggak.

Sudahkah kamu minum air hari ini? Jangan tunggu sampai haus ya, karena rasa haus adalah tanda tubuh kita mulai mengalami dehidrasi. Dehidrasi bisa membuat tubuh terasa lemas, pusing, sulit berkonsentrasi, bahkan menurunkan daya tahan tubuh. Apalagi di cuaca panas atau saat banyak aktivitas, tubuh kita kehilangan cairan lebih cepat melalui keringat. Supaya tetap segar dan sehat, biasakan minum air putih secara rutin, minimal 8 gelas sehari. Kamu juga bisa mengonsumsi buah-buahan yang mengandung banyak air seperti semangka dan jeruk. Ingat, menjaga tubuh tetap terhidrasi itu penting dan mudah dilakukan. Yuk, mulai sekarang jangan lupa minum air putih yang cukup setiap hari. Tetap sehat, tetap semangat.

Regar komunitas Moluka Orange menjadi salah satu komunitas pencinta sepak bola yang cukup dikenal di kota Ambon. Komunitas ini merupakan wadah bagi para penggemar tim nasional Belanda atau The Orange. Oranye begitu yang ada di Maluku khususnya di kota Ambon. Antusiasme masyarakat terhadap tim Belanda

0: Woi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woi? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woi, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

Pendengar PT Pelni Persero Cabang Ambon mengajak masyarakat Maluku memanfaatkan program diskon tarif tiket kapal penumpang hingga 30% selama periode libur sekolah 2026. Program ini pendengar merupakan bagian dari stimulus ekonomi nasional yang bertujuan meningkatkan mobilitas masyarakat dengan biaya perjalanan yang lebih terjangkau. Diskon tarif berlaku untuk pembelian tiket mulai 6 Juni dengan periode keberangkatan 20 Juni hingga 15 Agustus 2026. Potongan harga ini pendengar dapat dinikmati pada seluruh trayek kapal penumpang Pelni yang beroperasi di berbagai wilayah Indonesia. Kepala Cabang PT Pelni Persero Ambon, Ridwan Mandaliko, mengatakan program ini menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk merencanakan perjalanan liburan dengan lebih hemat. Selain membantu menekan biaya transportasi, kebijakan tersebut juga diharapkan dapat mendorong aktivitas ekonomi dan pariwisata daerah.

0: Kakak, lagi dengerin apa?
1: Kakak lagi dengerin siaran luar negeri.
0: Itu kan siaran luar negeri. Boleh pinjam radionya?
1: Nih, ambil.
2: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
0: Nah, ini Kak, siaran radio kita RRI.
1: Ngapain juga dengerin siaran RRI?
0: Kita kan Indonesia, jadi harus dengar RRI.
1: Alah, sok tahu kamu.
0: Bukannya sok tahu, Kak. Kakak itu yang harus tahu.
1: Kenapa emang?
0: Kak, kalau kita dengar RRI, kita tahu banyak informasi yang terjadi di negara kita.
1: Siapa yang bilang?
0: Ya aku tahu dong, Kak. Lagian kalau kita dengar RRI, kita juga ikut menyuarakan Indonesia. Gitu, Kak.
3: Terus dengarkan RRI. Bersama RRI, kita menjadi sabuk pengaman informasi dan ikut menyuarakan Indonesia.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

ASI adalah sumber nutrisi bagi bayi. Selain bergizi, ASI juga telah terbukti dapat membantu melindungi bayi baru lahir dari infeksi serta resiko penyakit. Tidak ada yang bisa menandingi kehebatan ASI. Bahkan, para ilmuwan yang mencoba untuk mereplikasi tidak bisa menemukan formula yang setara dengan ASI. Artinya, hanya seorang ibu yang dapat memproduksi ASI untuk anaknya. Tahukah Anda, tubuh wanita mulai dapat memproduksi ASI secara penuh dalam waktu 48 hingga 96 jam setelah melahirkan. Saat ari-ari bayi atau plasenta sudah keluar dari tubuh wanita, maka hormon estrogen dan progesteron menurun. Hal ini kemudian merangsang kadar hormon prolaktin meningkat. Hormon prolaktin adalah hormon yang merangsang tubuh memproduksi ASI. Hormon inilah yang mendorong kantung kecil alveoli memproduksi ASI. Alveoli mengambil protein, gula, dan lemak dari darah ibu. Semua bahan ini kemudian digunakan untuk membuat ASI. Jaringan-jaringan yang mengelilingi alveoli kemudian memeras kelenjar dan mendorong ASI keluar dari payudara ibu.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat pagi untuk Anda pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi. Shalom, salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Untuk Anda umat Kristiani, kami hadirkan sajian saat ini jelang ibadah Minggu pagi pada pukul 9 waktu Indonesia Timur.

0: sama-sama semuanya ya. Mari kita bernyanyi buat Tuhan. Di sini kita datang untuk memuliakan nama Tuhan semua. Ku hidup hari ini.
1: Sungguh kemurahan.
0: Terima kasih Yesus.

maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka engkau akan menemukannya. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu.

Jika kita memilih untuk mendahulukan kasih Tuhan dan melakukan segala kehendak-Nya, maka kita akan menemukan segala kebahagiaan dalam hidup kita. Lakukanlah apa yang benar di hadapan Tuhan, bukan melakukan apa yang benar di mata kita. Sebab apa yang kita anggap benar, baik di mata kita dan di hadapan manusia, belum tentu benar di hadapan mata Tuhan. Ingat, jangan menunggu bahagia baru kita bersyukur, tetapi bersyukurlah, maka kita kian bahagia.

Di saat kita dilukai oleh orang lain dengan rasa sakit yang kita alami, di saat ini kita harus sadar bahwa Tuhan Yesus mau kita belajar apa arti dari mengampuni.

Pendengar, salah satu hal yang mempengaruhi kesehatan mental kita adalah apakah kita menerima hidup kita apa adanya atau tidak. Allah kita adalah Allah yang peduli, penuh kasih, dan memiliki rancangan yang luar biasa indah bagi hidup kita. Ia ingin bersama kita saat dilanda kekhawatiran dan gelisah. Firman Tuhan dalam 1 Petrus 5 ayat 7 menyatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Jangan pikul masalah sendirian. Serahkanlah apa yang menjadi kekhawatiran Anda kepada Tuhan. Percayalah pada janji Tuhan ini. Dia tahu apa yang Anda butuhkan dan akan mencukupkan kebutuhan Anda.

sabar tak bertepi, syukur tak berujung. Tidak ada kebahagiaan yang datang terus-menerus. Demikian pula sebaliknya. Teruslah berjalan, jangan berhenti. Sepahit apapun hidup kita, jika dengan iman hadapilah, Allah akan menolongmu.

Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, ketahuilah bahwa Tuhan lebih tahu apa yang selalu kita doakan dan kita harapkan. Percayalah Tuhan punya rencana yang lebih baik untuk kita. Percayalah Tuhan tidak akan merancang kegagalan untuk kita, melainkan rancangannya pasti terbaik dipersiapkannya jika kita mau taat kepadanya.

0: Semoga umat Kristiani dimanapun Anda berada bersama kami di Jumpa Sajian saat ini. Kami saatnya ajak Anda untuk mengikuti ibadah Minggu pagi langsung dari Gereja Maranatha Ambon. Di sana ada reporter Lisa Siahaan yang akan hadir ke ruang dengar Anda di Jumpa saat ini. Kami ajak Anda untuk mengikuti ibadah Minggu pagi. Lisa, shalom, silahkan.
1: Selamat pagi saudara pendengar dimanapun saudara berada. Shalom Joe dan shalom pendengar. Saat ini kami berada di Gereja Maranatha. Dan kita bersyukur karena minggu ini kita boleh berjumpa lagi dalam siaran langsung ibadah Minggu pagi yang langsung disiarkan di Gereja Maranatha pada hari ini 7 Juni 2026. Pendengar dimanapun Anda berada, pagi ini Pendeta John Rulesen yang akan memimpin ibadah pagi ini, dan di mana majelis yang bertugas untuk memimpin atau menjalankan ibadah pada pagi ini yaitu dari majelis yang bertugas Jemaat Betabara. Dan saudara pendengar dimanapun berada, Injil yang akan kita baca pada pagi ini yaitu Yeremia 4 ayat 22 hingga 28. Saudara pendengar, kami ucapkan selamat mengikuti ibadah dan kita ikuti bersama-sama.
2: Yang mengisi pujian dalam ibadah di saat ini, solo anak kategori 7-10 tahun, Angelo Manuputi, solo remaja putri, Dania Koritelu, dan paduan suara musik gereja Nusantara.